Di satu sisi setidaknya 124 penerbang ke Riyadh dibatalkan pada Jumat sore waktu setempat. Ratusan penerbangan itu dibatalkan lantaran ancaman Houthi membombardir wilayah udara Saudi. Houthi pun menegaskan wilayah udara itu menjadi medan operasi militer kelompoknya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menyemati suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali. Mudah-mudahan saja bisa menemani suasana pagi kita lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan saat ini info-info aktual coba kami temani kembali ya, teman Pro 2. Info kali ini dari dunia bola. Seperti diberitakan, timnas Cina yang mundur dari FIFA Asian Cup 2026 sebab memilih lawan-lawan lebih kuat. Hasilnya timnas Cina babak belur. Malunya, timnas Cina yang diundang untuk ikut FIFA Asian Cup 2026 namun mereka menolak karena memilih lawan-lawannya sendiri untuk laga uji coba di negaranya sendiri. Timnas Cina menghadapi Maldives, Selandia Baru, Palestina, dan Tajikistan. Hasilnya sekali menang, 4 kali kalah, teman Pro 2. Cina menang atas Maldives 3-0, selanjutnya mereka kalah 0-3 dari Selandia Baru, 0-5 dari Palestina, dan 0-1 dari Tajikistan. Dan media Cina merujak timnasnya sendiri. Cina melansir, timnas Cina pertama kali dari Tajikistan masuk kami setelah 6 pertemuan. Palestina juga pertama kali menang atas Cina, kebobolan 9 kali tanpa bikin gol di 3 laga terakhir tidak bisa diterima. Sohu menulis, itu adalah rekor terburuk dan jadi bukti krisis pemainan timnya. Pelatih Jiang Xiaozai disorot karena Cina akan menjalani Piala Asia 2027 dengan tergabung di grup C bersama Iran, Suriah, dan Kyrgyzstan. Para supporternya pun juga tidak berharap banyak atas kekalahan-kekalahan di laga uji coba tersebut, membuat peringkat Cina turun 6 strip di ranking FIFA. Kini duduk di peringkat 96. Teman Bro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kita semua. Cina berharap dengan mengikuti laga bersama tim pilihan dia sendiri, dia bisa memperbaiki ranking FIFA, namun alhasil Cina harus merosot 6 strik ya, teman Pro 2. Ini kesalahan yang dilakukan Cina sendiri. Dan mudah-mudahan saja dengan banyak kekalahan nih yang didapatkan oleh Cina ini bisa menjadi sebuah perubahan ya untuk mengikuti Piala Asia di tahun 2027 nanti. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, single-single hiburan mengantar kita pada pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Lagu-lagu hiburan kita beri terus jenak, satu informasi aktual coba kami temani suasana pagi kita. Info kali ini untuk kamu yang suka dunia otomotif nih, teman Pro 2, kabar terbaiknya salah satu produksi mobil Cina BYD mulai membuka pemesanan awal untuk auto 1 generasi kedua di China. Mobil listrik mungil yang dikenal sebagai nama Xianggul di pasar domestik itu diperkirakan dijual di bawah 100.000 yuan atau sekitar 260 juta rupiah. Dikutip dari Car News China pada hari Sabtu 10 Oktober kemarin, konsumen bisa memesan BYD Xianggul generasi terbaru melalui aplikasi resmi BYD dengan membayar uang tanda jadi 2.000 yuan atau sekitar 5 juta rupiah. Namun harga resmi mobil listrik tersebut belum diumumkan di Indonesia. Dan uang tanda jadi itu hanya untuk menginformasikan minat konsumen dan bisa dikembalikan sebelum pemesanan dikunci. Setelah peluncuran resmi, konsumen juga bisa mengubah pilihan konfigurasi kendaraannya. Dari segi dimensi, BYD Auto 1 generasi kedua ini mengalami perubahan yang signifikan, teman Pro 2. Panjangnya bertambah 425 mm menjadi 4,4205 mm dengan lebar 1810 mm, tinggi 1570 mm dan jarak sumbu roda 2650 mm. Mobil listrik yang memiliki konfigurasi 5 penumpang ini kapasitas bagasinya mencapai 1380 liter saat kursi belakang dilipat. Ada juga ruang penyimpanan tambahan kabar kapasitas 94 liter di bawah kap mesin. Di sektor performa, BYD Auto 1 tersebut dibekali listrik bertenaga 95 kW atau setara 127 HP yang bergerak dengan roda belakang. Dan BYD menyediakan dua pilihan baterai yakni 30 kWh dan 39,2 kWh. Jarak tempuhnya juga diklaim mencapai 320 hingga 420 km berdasarkan pengujian CLTC atau sekitar 262 hingga 344 km berdasarkan standar WLTP. Dan adapun pemesanan awal baru dibuka di China, belum ada konfirmasi mengenai jadwal peluncuran BYD Auto 1 generasi kedua ini di Indonesia. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Memang waktu keluar mobil BYD Auto 1 generasi pertama ini memang di Indonesia itu sangat banyak diminati ya teman Pro 2. Dan bahkan saking banyak diminati, stoknya pun habis ya. Dan bahkan ini langsung produk Cina ini mengeluarkan auto gen kedua langsung, yang perubahannya mungkin sangat signifikan dibandingkan auto satu yang agak kecil. Tapi ini auto dua ini memiliki panjang dan lebarnya sangat luar biasa panjang. Kalau diperkirakan hampir sama seperti salah satu produk Honda, kok bisa disamakan dengan produk Honda panjangnya seperti generasi Honda yang sangat panjang itu apa sih namanya teman produk? Seperti Jazz ya kalau nggak salah. Dan ini memang mungkin bisa jadi salah satu favorit juga nanti di Indonesia setelah mobil ini diluncurkan. Dan nanti kita akan hadirkan info-info lainnya teman Pro 2 untuk Anda yang masih menikmati suasana santai dan suasana hiburan. Semoga suasana lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Emang aku

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 masih di pada pagi hari ini. Dan untuk kamu yang sudah menjalani aktivitasnya di pagi hari ini ataupun sudah menikmati suasana liburan, semoga suasana liburannya menyenangkan ya teman Pro 2. Info-info menarik coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang hobi bola nih ya, ataupun untuk kamu penggemar Liga Inggris, salah satu klub Chelsea, kabar terbaiknya Cole Palmer kembali mendapatkan kontrak baru dari Chelsea. Palmer setidaknya akan berseragam biru-biru sampai 2034. Kesepakatan itu, maksud kami kontrak baru itu dicapai kedua belah pihak pada Sabtu 10 Oktober 2026 atau beberapa jam sebelum duel kontra Bernamos. Parma mendapatkan perpanjangan kontrak selama setahun. Sejatinya teman Pro 2, kontrak lama Parma masih berlaku hingga sampai 2033, namun Chelsea tak ingin kehilangan pemain kuncinya itu sehingga rela mengikatnya lebih lama. Di sisi lain teman Pro 2, ini merupakan kedua kalinya Palmer menaikkan kontrak baru setelah gabung Chelsea pada tahun 2023. Selama memperkuat Chelsea, Palmer sudah membikin 58 gol dan 34 assist. Pemain 24 tahun itu binaan Akademi Manchester City itu sudah membantu Chelsea meraih gelar Conference League dan juga Piala Dunia Antar Klub tahun 2025. Sepanjang tahun ini Chelsea sudah mengikat 4 pemain utama dengan kontrak baru. Sebelumnya ada Moises, Joan Pedro, dan juga Pedro Neto. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, suasana pagi kamu masih bareng saya Rahman Akbar ya, yang hingga menemani suasana kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana liburan kita pagi hari ini menyenangkan. Dan saat ini pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasanya kita akan hadirkan program Spada pagi hari ini, dialog hingga 1 jam ke depan nanti bersama narasumber kita. Dan sahabat muda, berbicara tentang politik mungkin bagi sebagian anak muda itu terdengar serius ya, dan bahkan terkadang dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal nih teman Produa, berbagai keputusan politik justru sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, hingga perkembangan teknologi. Nah, hari ini teman Produa, kita membahas sedikit bagaimana anak muda bisa semakin mengenal dan memahami dunia politik melalui pengalaman di Parlemen Remaja. Telah hadir dua narasumber kita yang memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan tersebut nih. Yakni ada narasumber kita yang pertama, Fikri Asidiki, sebagai Ketua Pimpinan Parlemen Remaja DPR RI 2025, dan juga rekannya ada Jihan Asyifa, Menteri Lingkungan Hidup Parlemen Remaja DPR RI 2025. Dan mereka sini sudah hadir di studio, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, gimana kabar kalian hari ini?
6: Alhamdulillah
4: sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, okay. Saya panggilnya lebih akrab nih, siapa nih?
6: Fikri aja.
4: Fikri, satu lagi Jihan.
5: Iya benar, Bang.
4: Oke, okay. Fikri dan Jihan. Oke, okay. Baik, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh nih, mungkin bisa gak ceritakan sedikit, karena teman kita ini juga pengen tahu sih sebenarnya apa sih Parlemen Remaja DPR RI itu, dan apa tujuan utama ataupun program ini bagi generasi muda. Mungkin Fikri dulu boleh.
6: Oke. Di sini buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu Parlemen Remaja, Parlemen Remaja itu merupakan program tahunan dari DPR RI yang diselenggarakan untuk siswa SMA dan sederajat.
4: Oke.
6: Nah, untuk ngapain aja sih selama Parlemen Remaja itu?
4: Yeah.
6: Parlemen Remaja itu merupakan wadah untuk anak SMA sederajat tersebut untuk mempelajari politik serta fungsi dari DPR RI langsung dan perannya DPR RI bagi masyarakat sekitar gitu.
4: Okay.
6: Jadi pengalaman di sana itu kami diberikan langsung, ibaratnya itu kami mensimulasikan langsung bagaimana proses yang dilalui oleh DPR RI dalam memutuskan sebuah kebijakan melalui fungsi-fungsi DPR RI tersebut.
4: Oke. Dan ini juga bisa menambah ilmu dan juga bekal kalian ya?
6: Iya, benar banget. Itu sangat-sangat berarti, pengalaman yang sangat luar biasa kalau menurut saya.
4: Oke. Dan kalau boleh tahu, Jian saat ini apa? Masih SMA atau sudah kuliah nih? Fikri?
6: Saya sendiri saat ini sedang berkuliah.
4: Kuliah, oke.
6: Okay. Jadi saya menjadi perwakilan Aceh di Parlemen Remaja tahun 2025 ketika saya berada di kelas 12 SMA pada saat itu.
4: Oke. Okay. Dan kalau boleh tahu gimana sih cara seleksi calon DPR Parlemen DPR RI tingkat remaja ini, kalau boleh tahu seperti apa?
6: Oke, pada tahun 2025 kemarin ada satu tahap seleksi, tetapi mencangkup beberapa tahap. Di sana ada yang pertama itu pembuatan esai.
4: Oke.
6: Pembuatan esai mengenai tema yang dibahas. Kebetulan kami kemarin membahas tentang energi.
4: Energi.
6: Yaitu generasi pembaru energi untuk Indonesia bebas emisi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mungkin Indonesia saat ini salah satu tantangannya itu adalah emisi.
4: Yeah.
6: Nah, jadi kami membahas itu di dalam esai tersebut dengan fungsi DPR langsung.
4: Okay.
6: Kami memberikan pandangan kami ketika kami menjadi DPR dengan wewenang DPR tersebut, apa yang kami lakukan dengan tiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kami menggunakan beberapa berbagai pastinya terdapat berbagai inovasi, inovasi baru gitu yang menjadi insight dan mungkin nantinya bisa menjadi pertimbangan DPR RI dalam menerapkan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kami buat tersebut gitu. Selanjutnya itu ada pembuatan video, video yang membahas tentang esai tersebut, itu video singkat yang berdurasi 2-3 menit. Nah di sana kami menonjolkan tentang kebijakan yang kami usulkan tersebut. Setelah itu baru pengumuman kelulusan. Kebetulan di tahun 2025 kemarin kami 140 siswa-siswi terbaik bangsa dari 8.500 peserta lainnya dari seluruh provinsi.
4: Ramai juga ya?
6: Iya. Dan di tahun 2024 itu sampai 12.000 peserta dan bahkan di tahun 2026 kemarin itu sampai 11.000 sekian gitu.
4: Oke. Kalau misalkan tingkat di Aceh itu berapa orang perwakilan dari DPR RI Remaja ini?
6: Biasanya di Aceh itu ada 4 orang, Bang.
4: 4 orang.
6: Nah, 4 orang itu dibagi menjadi 2 dapil. Dapil 1.
4: Ada dapil juga.
6: Iya, daerah pilihan 1 dan daerah pilihan 2.
4: Okay.
6: Nah, kebetulan saya merupakan perwakilan dari dapil 2.
4: Dapil 2.
6: Jihan sendiri perwakilan dari dapil 1.
4: Oke. Okay. Wow, seperti istilahnya resmi ya DPR RI ya.
6: Iya, benar-benar benar-benar mensimulasikan langsung gitu.
4: Iya, betul. Dan kalau boleh tahu Jihan nih, apa pertama kali yang membuat Jihan tuh tertarik untuk mengikuti parlemen remaja ini? Apakah memang sejak awal sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia politik, Jihan? Bisa diceritakan, Jihan?
5: Baik, tentu sedari awal Jihan memiliki ketertarikan ke dunia politik. Jihan pertama kali ingin mendaftar parlemen remaja itu saat menduduki kelas 2 bangku SMA, tepatnya di SMA Negeri Modal Bangsa. Saat itu Jihan udah mempersiapkan, seperti yang Fikri bilang ya, ada esai, video, portofolio. Namun sayangnya waktu itu Jihan gagal. Justru abang kelas Jihan yang terpilih sebagai perwakilan dari dapil 1 Provinsi Aceh. Namun tentu Jihan tidak patah semangat dan mencoba kembali di saat kelas 3 SMA. Dan alhamdulillah menjadi perwakilan dapil 1 dari Provinsi Aceh.
4: Oke. Dan abang pengen tahu sedikit nih, kalau misalkan para remaja ini ya, tingkat kalian itu periodenya berapa tahun sih kalau boleh tahu?
5: Satu tahun.
6: Jadi parlemen remaja ini bukan seperti duta-dutaan seperti itu, tetapi dia cuman hanya memberikan fasilitas kita seluruhnya untuk menjadi perwakilan di tahun tersebut. Gitu. Jadi setelah kegiatan tersebut, kami pun mungkin tidak ada diberikan tanggung jawab seperti duta-duta tersebut, tetapi kami berinisiasi memberikan seperti mentoring kepada adik-adik gitu, agar ada generasi selanjutnya gitu.
4: Karena berarti enggak seperti DPR RI beneran ya, kalau satu periode 5 tahun ya.
6: Iya.
4: Berarti ini cuma 1 tahun, istilahnya nanti regenerasi ya.
6: Iya, benar.
4: Bergantian ya. Kalian jadi mentornya dan mentor untuk adik-adik selanjutnya ya.
5: Iya.
4: Oke, sebenarnya kalau boleh tahu sih abang menarik nih, pertama kali kalian terpilih menjadi peserta parlemen remaja ini, apa yang ada di pikiran kalian dan perasaan kalian saat itu? Mungkin dari Jihan dulu boleh.
5: Baik, kalau dari Jihan sendiri gak nyangka sih Bang, dari berbagai lika-liku yang Jihan hadapi, saat Jihan mendaftar parlemen remaja itu hanya menyisakan waktu 2 minggu sebelum penutupan. Dan waktu itu Jihan lagi sibuk-sibuknya lomba di Malaysia. Dan submit Jihan itu ketika di Malaysia lagi jalan-jalan itu langsung Jihan tekan tombol kirim semua data ke parlemen remaja. Dan itu Jihan berdoa, ya Allah kalau memang rezeki Jihan untuk berangkat ke parlemen remaja ya di Gedung Senayan, semoga ya Allah gitu. Dan alhamdulillahnya Tuhan memberikan jawabannya. Mungkin memang belum rezeki Jihan di tahun 2024, tetapi menjadi rezeki Jihan di tahun 2025.
4: Iya, karena ini memang sesuatu yang sulit bisa ya, karena persaingannya cukup sangat ketat ya.
5: Iya, benar.
4: Dan berapa tadi, berapa seluruh Indonesia, berapa ribu?
6: 8.500
4: orang ya.
5: Iya, benar.
4: Kalian terpilih ya. Dari jadi 100 orang.
6: 140 orang
4: seluruh Indonesia.
6: Seluruh Indonesia.
4: Wow. Kalau misalkan Fikri, apa?
6: Iya, Fikri.
4: Fikri, kalau Fikri sendiri gimana sih rasanya pengen rasanya menjadi seorang ketua ya? Ketua yeah. Perlemen Remaja ini?
6: Justru sangat-sangat tidak sangka gitu kan. Hmm. Bahkan menjadi peserta parlemennya saja itu saya sudah sangat bersyukur yeah. gitu. Hmm. Dari 8.500 tersebut kan. Hmm. Selanjutnya setelah melewati berbagai proses dikaliku yang ada di belakang layar yeah. di hari pembukaan pertama itu ada pengumuman pimpinan. Yeah. Mm-hmm. Di situ berbagai proses setelah perbagian fraksi, mm-hmm. terus kami diberikan wewenang untuk mengusulkan dari yeah. fraksi tersebut. Mm-hmm. Ada yang menjadi ketua fraksi, yeah. ada yang naik ke jadi pimpinan. Mm-hmm. Dua orang yang jadi perwakilan fraksi tersebut itu akan melalui proses seleksi lagi dari panitianya langsung gitu. Okay. Dan alhamdulillah aku sama Jihan menjadi salah satu perwakilan dari fraksi kami masing-masing. Mm-hmm. Tentu sangat-sangat banyak banget gitu dari 20-an orang yang ada satu fraksi tersebut. Mm-hmm. Itu bahkan yang mencalonkan diri hampir semua.
4: Hampir semua.
6: Hampir semua.
4: Bagai persaingannya semua lah.
6: Semua. Jadi kayak ini agak mustahil gitu dengan latar belakang kita kan yang berbeda-beda ya. Yeah. Karena yang pastinya orang yang ada di situ ingin berada di posisi yang sama dan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Yeah. Selanjutnya alhamdulillah saya menjadi perwakilan fraksi tersebut bahkan yang nomor 2. Yeah. Setelah itu saya melewati proses seleksi dari panitia. Mempersiapkan materi-materi yang sudah diberikan tentang pembahasan. Ada yang namanya daftar inventarisasi masalah, permasalahan yang kita bahas di sana gitu. Saya memberikan insight-insight saya pada pengumuman di hari pembukaan itu. Alhamdulillah saya masih tidak menyangka nama saya ada di akhir setelah wakil-wakil pimpinannya. Jadi itu memang posisi yang sangat ditunggu oleh semua peserta parlemen remaja. Itu saya sangat-sangat gak menyangka gitu ada di posisi tersebut gitu. Bahkan juga saya merasa kayak gak pantas gitu karena ya teman-teman yang lain punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Tapi ya seperti itu, jika memang ada kesempatan ya kita jangan menyia-nyiakan kan. Ya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik di pengalaman tersebut.
4: Oke, berat gak menjadi seorang ketua tuh?
6: Sebenarnya agak berat karena tekanannya gitu. Mungkin ketika kita membawa enjoy bisa saja mudah kan. Tetapi ini kan kita diberikan kesempatan untuk memimpin rapat paripurna. Memimpin rapat paripurna itu adalah rapat terakhir untuk pengesahan undang-undang. Jadi ya tantangannya itu kita harus menyamakan perspektif teman-teman semuanya gitu. Nah, jadi yang menjadi tekanannya itu, yang menjadi overthinking saya itu sampai di hari H masih tidak menyangka bahwasanya saya berada di posisi tersebut dari barisan teman-teman yang punya pengalaman yang luar biasa.
4: Oke. Dan mungkin saya mewakili teman-teman Produa nih ingin bertanya nih. Misalkan kalian sudah terpilih nih menjadi anggota parlemen remaja DPR RI. Sebenarnya kinerja kalian tuh selama setahun tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Jihan, silakan.
5: Baik, kalau dari Jihan sendiri tentu kampanye ya di media sosial. Apalagi saat Jihan mendaftar parlemen remaja, esai Jihan tulis itu berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga ombak. Ya di mana ombak di Indonesia ini kan cukup besar. Kenapa kita tidak memanfaatkannya menjadi energi listrik? Itulah yang menjadi landasan utama pada esai Jihan. Nah, kalau di Provinsi Aceh, itu kita bisa menghasilkan sekitar 443 gigawatt listrik, arus listrik dari ombak. Sedangkan pembangkit listrik aja tidak ada gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ombak tersebut gitu. Kalau jangan lihat di daerah Eropa sana yang bahkan lautnya itu hanya sedikit ya terbilang. Tetapi sudah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga ombak yang ramah lingkungan. Kalau dari Jihan lebih ke kampanye media sosial tentang pembangkit listrik tenaga ombak.
4: Kalian juga ada Instagramnya atau gimana nih? Kalau misalkan teman-teman pengen kepoin atau gimana? Instagram Parlemen DPR RI gitu ada nggak?
6: Ada, pastinya ada.
4: Kalau boleh tahu apa sih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih.
6: Parlemen Remaja, Parlemen Remaja ya, @Parlemen Remaja. Terus
5: untuk remaja
6: 2025 itu punya angkatan kami.
4: Oke.
6: Okay. Nah, kalau mau pantengin yang Aceh, Parlemen Remaja Aceh.
4: Parlemen Remaja Aceh.
6: Iya.
4: Oke. Okay. Nah, teman-teman Pro 2, untuk kalian mungkin yang penasaran apa saja sih kegiatan, serangkaian kegiatan apa saja yang sih yang mereka jalani semenjak menjadi anggota perwakilan parlemen DPR RI 2025 atau juga ada 2024, 2023
6: iya,
4: ya. Senior-senior mereka ya. Mungkin kalian pengen kepo-kepo atau mungkin pengen ikuti apa kegiatannya nanti tahun depannya ya, mempersiapkan diri ya. Nah, langsung kalian bisa kepoin Instagram mereka. Nah, Jihan dan Fikri, kita break dulu sejenak ya.
6: Oke.
4: Okay. Nanti kita lanjut lagi dialog kita di sesi kedua. Dan teman-teman Pro 2, untuk menghibur suasana liburan kamu nih, biar gak terlalu suntuk, lagu-lagu hiburan coba kita hadirkan dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa single hiburan ini. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: FM。
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dimanapun kamu berada, masih di program Sepadang. Dialog pagi hari ini masih bersama Fikri dan Jihan, perwakilan dari Parlemen Remaja DPR RI tahun 2025. Halo, masih semangat ya?
1: Masih, Bang.
0: Masih. Jihan agak dekat aja mic-nya sedikit. Oke. Kalau enggak ditarik aja. Oke. Gimana nyamannya? Oke, mari kita kembali di sesi kedua nih, masih di dialog kita pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik ya teman Pro 2. Anak muda melek politik lewat parlemen remaja. Tadi kita udah bahas-bahas singkat ya tentang bagaimana seleksinya, bagaimana menjadi anggota parlemen DPR RI remaja, dan bagaimana perjalanan mereka sudah mendekati 1 tahun ya. Udah mau ke 2 tahun atau gimana?
2: Udah 1 tahun, udah jalan 1 tahun. Hampir 2 tahun.
0: Jalan 2 tahun. Nah, mungkin ada stigma nih, bahwasannya saya mewakili teman-teman Pro 2 atau pendengar nih. Banyak anak muda yang mungkin masih menganggap politik itu sebagai sesuatu yang rumit dan hanya berkaitan dengan pejabat atau partai politik saja. Menurut kalian nih, apa sih sebenarnya makna politik bagi kehidupan anak muda? Mungkin Jihan dulu, silakan ya.
1: Kalau dari Jihan sendiri, jangankan orang tua atau tokoh-tokoh publik aja, bahkan di sekolah aja kita itu berpolitik. Betul. Contohnya dalam pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Pokoknya orang-orang yang memiliki pengaruh lah di sekolah. Bukan pengaruh sebagai orang yang udah dewasa, tidak, tetapi sesama remaja gitu. Di sekolah Jihan sendiri politik juga itu dalam pemilihan ketua OSIS. Karena kan pemungutan suara itu harus memang udah ditentukan dari awal orangnya itu siapa, lalu poin dihitungnya itu berapa. Jadi itu semua itu politik. Kehidupan kita tuh selalu berkaitan dengan politik, tidak pernah berpisah dengan politik.
0: Oke, baik. Selama mengikuti parlemen remaja ini, pengalaman apa yang paling berkesan dan sampai sekarang kalian masih ingat nih, Jihan?
1: Kalau dari Jihan adalah terpilih menjadi salah satu dari 16 pimpinan, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Dan menurut Jihan itu lumayan berat karena sedari Fikri bilang tadi, kami kan membahas mengenai daftar inventaris masalah sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dan di situ Jihan sebagai Menteri Lingkungan atau perwakilan dari unsur pemerintah. Waktu itu kami, khususnya Jihan, itu membahas tentang daftar investasi masalah mengenai nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Apakah boleh dipasang di Indonesia ataupun tidak, mengingat kan nuklir itu emisinya itu sedikit, tetapi bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Tentu di sini kami sangat pro ya, sangat setuju terhadap pendapat tersebut. Dan waktu pendapat Jihan itu tidak ada yang membantah sedikit pun. Jadi hampir seluruh fraksi itu setuju dengan daftar inventaris dan pendapat yang Jihan kemukakan di rapat kerja dan juga rapat paripurna.
0: Oke, kalau misalkan Jihan sendiri dari Menteri Perwakilan Lingkungan nih ya, kalau misalkan tadi apa
1: pembahasannya
0: mengenai nuklir ya.
1: Iya, nuklir.
0: Kalau dampak lingkungannya sendiri seperti apa, sempat dibahas nggak?
1: Kalau dampak lingkungannya sendiri sempat dibahas, tetapi itu bukan hal yang gimana ya kita bilangnya ya, Bang. Jadi kan sebenarnya nuklir ini lumayan berbahaya ya, kalau kita lihat, apalagi kita melihat dari peristiwa Chernobyl yang mengakibatkan hampir seluruh wilayahnya itu terdampak nuklir dan tidak bisa ditinggali sampai sekarang gitu. Tetapi itu bukan patokan utama kita untuk tidak memasang pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Mengingat di Indonesia sendiri kan sangat ini apa namanya, membutuhkan pasokan energi listrik yang besar gitu. Dan dari nuklir, sedikit nuklir aja itu bisa menghasilkan banyaknya energi listrik yang dihasilkan. Jadi menurut Jen bukan menjadi patokan utama.
0: Berarti memang harus dibutuhkan ya, karena
1: dan
0: kita juga belum pernah ada ya. Makanya diusulkan ya.
1: Diusulkan di Chernobyl sendiri itu pun kesalahannya itu ada pada kinerjanya, pada SDM yang ada di sana, bukan kesalahan yang semata-mata itu disengaja, tetapi yeah. memang kesalahan manusianya sendiri okay. yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut.
0: Iya, yeah. sama kayak terjadi di Jepang ya, pembangkit tenaga yeah. listrik ya, itu kan bukan ulah manusia, tapi itu ulah bencana ya.
1: Itu ulah bencana.
0: Yeah. Memang, tapi lagi. Padahal hasilnya selama ini memang sangat luar biasa.
1: Sangat luar biasa.
0: Iya, yeah. saya sangat setuju sih. Oke, okay, mungkin berbicara selama mengikuti Parlemen Remaja nih, saya coba ke Fikri nih. Fikri sebagai ketua pimpinan Parlemen Remaja DPR RI ini tahun 2025 tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana sih pengalaman menjadi seorang memimpin teman-teman dari berbagai daerah dan latar belakang yang beda, pemikirannya juga berbeda nih Fikri.
2: Nah, jadi tadi tentang pembahasan tentang nuklir itu menjadi pro dan kontra yang pastinya. Bahkan saya sendiri punya pendapat yang kontra saat pembahasan DIM tersebut di dalam fraksi saya. Nah, jadi yang menjadi pandangan saya itu kenapa saya memilih kontra? Karena nuklir itu salah satu energi tidak terbarukan. Yang mana suatu saat nanti nuklir itu akan menjadi permasalahan baru. Yang mana nantinya ketika sumber dayanya sudah habis. Yang pertama saat ini ketika ingin diimplementasikan membutuhkan banyak sekali anggaran yang dihamburkan untuk membangun pembangkit tenaga nuklir tersebut gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat itu bakal habis, untuk apa gitu dibangun sekarang?
0: Dengan sekian terus, anggaran.
2: Selanjutnya dengan resiko yang sangat besar, dengan resiko yang sangat besar tersebut dapat menghancurkan karena permasalahan nuklir tersebut. Bahkan dalam Al-Quran saja dibahas gitu. Wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Dalam Al-Quran dibahas janganlah engkau memprioritaskan seperti apa tuh namanya suatu yang punya maksudnya itu seperti janganlah engkau tergiur tergiur dengan manfaatnya yang akan menghadirkan permasalahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi menurut saya nuklir itu sebenarnya tidak pantas, bukan solusi yang tepat, karena ada saat ini inovasi-inovasi baru melalui energi yang terbarukan, yang mana masih bisa kita dapatkan dari beberapa sumber daya lainnya seperti tata surya. Bagaimana ketika kita terapkan tersebut, bahkan impact-nya itu bisa 10 bahkan 100-an tahun ke depan menjadi negara yang unggul terhadap energi tersebut atas kebijakan yang kita buat.
0: Dan gitu. Tidak memerlukan bahan baku yang lebih besar ya. Karena jadi, andalannya matahari aja.
2: Iya gitu. Jadi bisa berlangsung lama gitu. Jadi itulah yang dimaksud proses parlemen.
0: Betul.
2: Saya memiliki insight yang berbeda. Jihan memiliki insight yang berbeda. Dan teman-teman yang lainnya pasti memiliki insight berbeda lagi. Gitu. Ada yang mendukung karena ini, ada yang mendukung karena itu. Kalau saya tadi kan berlandaskan Al-Quran. Jadi teman-teman lain membawakan yang
0: ya,
2: memang
0: teori lain
2: gitu.
0: Teori lain. Tapi jadi, seru sih ya.
2: Iya emang. Dan itulah proses parlemen yang harus dilewatkan oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini gitu.
0: Oke, menjadi ketua saat ini agak bingung, pening atau stres nih Jian? Apa Fikri ya?
2: Sebenarnya untuk menjadi ketua itu kita cuman memutuskan yang mana prioritas dari pembahasan teman-teman semuanya. Gitu. Teman-teman sudah kebetulan kemarin di nuklir itu semuanya pro terhadap nuklir tersebut. Jadi ya kita sebagai ketua yang harus memprioritaskan kebijakan yang memang diusulkan oleh mereka semua, karena mereka adalah perwakilan dari rakyatnya masing-masing. Apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan saya tidak bisa memaksakan bahwasanya ini loh yang saya maksud benar gitu. Saya harus bisa memutuskan meskipun itu agak berat di hati saya, tapi ya kita harus memilih yang memang untuk kebutuhan semuanya gitu.
0: Dan kita juga harus mendengarkan semua isi forum ya. Mengambil keputusan ya, mana suara terbanyak itu yang ditentukan. Oke, dan mungkin menjadi DPR parlemen, menjadi seorang anggota parlemen DPR RI 2025 ini sangat luar biasa. Saya coba ke Jihan nih, sebagai Menteri Lingkungan Hidup Parlemen Remaja DPR RI 2025, isu lingkungan seperti apa yang menurut Jihan sendiri itu paling mendesak untuk diperjuangkan oleh generasi muda saat ini?
1: Menurut Jihan itu yang terpenting adalah seperti tema besar kita ya di Parlemen Remaja, pemasokan energi listrik. Dari Jihan sendiri, usulan Jihan di dalam esai itu kan udah tertera secara jelas gitu, pembangkit listrik tenaga ombak, kenapa kita tidak menerapkannya di Indonesia? Indonesia ini kan dikelilingi oleh selat ya, Samudra Pasifik dan juga Hindia. Kenapa kita tidak menerapkan gitu? Padahal listrik yang dihasilkan dari ombak itu kan sungguh sangat besar. Sebagai generasi muda, tentu Jihan ingin DPR RI mengusulkan hal itu.
0: Dan kalau misalkan dari segi lingkungan, apa nih yang diperjuangkan untuk generasi muda? Paling kalau apa nih? Pembersihan lingkungan, ya, menjaga kebersihan atau gimana nih? Kalau menurut Jihan itu perlu diperjuangkan nggak nih untuk kebersihan?
1: Kalau untuk generasi muda ya, remaja seperti kita tuh tentu sampah. Sering sekali, bahkan ke teman-teman Jihan sendiri itu udah sering Jihan ingatin, ketika kamu makan bakso itu kan ada tusuknya tuh, buang ke tempat sampahnya, jangan asal-asalan kamu lempar kemana aja gitu.
0: Itu abang harapkan, karena kan Menteri Parlemen Perwakilan Anak Muda Lingkungan Hidup harus mensuplai anak-anak muda itu, memotivasi anak-anak muda itu untuk menjaga kebersihan.
1: Dan juga waktu itu Jihan juga udah membuat program kerja ya, program kerja dalam duta siswa lingkungan. Di situ Jihan mengajak 100 siswa-siswi pelajar dari Banda Aceh dan juga Aceh Besar, kami berkumpul untuk mengutip sampah di lautan gitu. Dan itu menghasilkan sekitar 8 kantong plastik hitam yang sangat besar gitu.
0: Itu kan istilahnya ajang komunitas juga bisa ya.
1: Benar.
0: Apalagi ini ada kegiatan setiap minggunya Car Free Day itu ya. Kan pasti menghasilkan banyak sampah tuh.
1: Dan juga bisa kita daur ulang dari sampah-sampah tersebut gitu.
0: Luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu nih, kita berbicara anak muda dan kesadaran politik anak muda nih sedikit, mungkin Fikri ya. Menurut Fikri nih, mengapa sih mengapa masih ada anak muda yang cenderung apatis nih maksud kami, atau tidak tertarik berbicara persoalan politik akhir-akhir ini?
2: Karena mungkin banyak kekecewaan yang terjadi di dalam pemerintah. Jadi kayak anak muda itu sudah berhenti berharap kepada pemerintah. Lakukan apapun yang kalian inginkan gitu. Karena ya seperti yang kita lihat sekarang gitu, ada yang menjadi argumen kita itu sulit untuk masuk ke dalam. Gitu. Jadi menurut saya itu yang menjadi tantangan saat ini sih. Gitu. Yang pastinya juga menjadi DPR RI itu harus yang memang memprioritaskan bagaimana kebutuhan rakyat gitu, bukan hanya untuk kepribadian. Gitu. Yang pastinya seperti itu. Kenapa saat ini ketertarikan para remaja itu berkurang? Karena ya seperti itu yang saya katakan tadi, banyak kekecewaan yang terjadi gitu. Dan ketika ingin bersuara pun, ya pada akhirnya suara tersebut hanya sekedar suara. Seperti yang kami bahas, ya kenapa seperti itu sih gitu. Hanya menjadi keluhan pribadi saja. Jadi tidak sulit, sangat sulit untuk menjadi pembahasan di sampai ke tahap atas gitu. Itu mungkin yang menjadi tantangan dan menjadi pesan juga buat pemimpin-pemimpin kita gitu. Bahwasanya coba lihat kembali bagaimana lingkungan yang saat ini dan apa kebutuhan kita saat ini. Itulah yang perlu kita perjuangkan gitu untuk generasi selanjutnya. Seperti itu.
0: Mungkin di era-era digitalisasi ini, media sosial ini, anak muda itu kan paling gercep ya, kalau misalkan mengenai info-info ataupun isu-isu dunia politik itu kan paling cepat anak-anak muda tuh mendapatkan. Kalau menurut Fikri sendiri, bagaimana sih cara membedakan informasi politik yang benar dan berita bohong atau hoax?
2: Sekarang itu sedang tren dengan side job clipper.
0: Okay.
2: Meng-

0: dalam bentuk long formnya. Lihat bagaimana apa yang dikatakan sebenarnya gitu. Tidak mengkonsumsi yang benar-benar instan. Saat ini mungkin yang jadi tantangan juga bagi remaja itu terjebak dalam suatu hal yang instan gitu. Tapi yang sekarang jadi itu juga itu sebuah peluang ya. Banyak orang yang menjadi itu potensi untuk mereka sebagai side jobnya gitu. Jadi itu menjadi tantangan juga gitu untuk memilah informasi yang mana yang benar, yang mana yang hoax.
1: Karena itu kembali ke kita masing-masing ya. Karena memang penyebaran berita hoax itu sangat bisa merusak pola pikir kita juga
0: Kita
1: apalagi di dunia politik ya. Kita yang tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang propaganda ya kan enggak susah ya. Kalau kembali ke diri kita sendiri untuk menentukan kemana berita yang baik dan yang di mana berita yang hoax. Dan saya juga menarik nih, coba kembali ke Jihan nih. Kalau menurut Jihan nih, apakah menurut kalian media sosial itu justru menjadi pintu masuk bagi anak-anak muda yang lebih bisa mengenal dunia politik atau persoalan kebangsaan nih?
2: Tentu menjadi pintu masuk ya bagi generasi muda, karena di media sosial itu kita bebas sekreasi apapun atau bebas memposting apapun, karena itu adalah hak pribadi kita. Dan memang sepandai-pandainya kita mencari informasi, tentu seperti yang Fikri bilang tadi ya, harus memilah informasi mana yang benar dan mana yang hoax gitu.
1: Dan kalau menurut Jihan nih, apa sih seharusnya karakter anak muda yang ingin terlibat dalam dunia politik agar tetap kritis berintegritas nih, nggak mudah terpengaruh dengan kepentingan tertentu?
2: Berani memperjuangkan hak dan suaranya. Karena bagi Jihan yang terpenting ketika kamu memiliki integritas, tentu kamu harus berani bersuara, speak up gitu. Kalau kamu hanya diam aja, pemerintah juga gak ngerti kamu maunya gimana. Apa yang kamu suarakan, pemerintah kan gak tahu kalau kamu gak menyuarakan hak kamu. Kamu meminta hak kamu gitu.
1: Berarti berspeak up tuh harus ya. Harus ya, karena apalagi kita mewakili rakyat Aceh ya. Misalkan nanti ke depan ya kan, kalau menjadi anggota DPR RI sebenarnya ya. Kalau misalkan kita gak terasa udah di penghujung acara nih. Dan memang kalau dialog tuh singkat tapi gak terasa satu jam berlalu. mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita nih, Fikri dan juga Jihan, saya coba ke Fikri nih, apa pengalaman di parlemen remaja yang membuat kalian tuh memiliki keinginan untuk suatu hari itu benar-benar terjun di dunia politik ataupun pemerintahan nih,
0: Fikri? Waduh, jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ro'en wa kullukum mas'ulun an ro'iyatih. Setiap orang itu akan menjadi pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. Bahkan kita saja di ruang lingkup terkecil itu kita akan menjadi pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin tersebut, gitu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bahkan dari ruang lingkup terkecil, bergabung ke organisasi, bagaimana sistem manajemen yang kita terapkan, kebijakan apa yang kita berikan di dalam sebuah organisasi tersebut. Justru itu menjadi pengalaman-pengalaman kecil yang akan menjadi batu loncatan kita untuk bisa membuat kebijakan yang lebih luas tadi, gitu. Itu menjadi salah satu langkah buat anak muda bisa bergabung di dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti tadi yang Jihan bilang, ya memang saat ini justru kita membutuhkan pemimpin gitu kan. Yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang benar-benar paham atas proses pembuatan kebijakan, dan juga kebijakan yang dibutuhkan, gitu. Melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman kecil yang kita isi di masa sebelumnya, sehingga kita benar-benar siap nih untuk memanage suatu yang lebih besar gitu. Itu di lingkup negara. Gitu. Saat ini kita pemimpin bukan kekurangan pemimpin yang seperti apa, tetapi kita hanya kekurangan orang yang benar-benar berintegritas dan bertanggung jawab atas apa yang diinginkan. Maka seperti yang dikatakan, kita memang semua bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua bisa menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan bertanggung jawab dan siap benar-benar ikhlas untuk mengabdi kepada negerinya. Seperti itu.
1: Mungkin apa perubahan yang paling besar yang kalian harapkan nih dari generasi muda Indonesia agar demokrasi di masa depan menjadi semakin sehat dan berkualitas?
0: Kalau bagi saya sebenarnya

0: Yang pertama itu ketika kalian memang ingin masuk ke dalam dunia politik itu, yang pertama perbaiki niat.
1: Betul.
0: Perbaiki niat terlebih dahulu. Apa yang kalian inginkan dari masuk tersebut. Kalau memang yang tujuan pertama kalian ingin masuk ke dalam dunia politik menjadi sumber penghasilan kalian, jangan, jangan masuk ke situ. Karena bukan itu tempatnya.
1: Betul.
0: Ada yang lebih besar lagi peluang untuk kalian menghasilkan penghasilan. Gitu. Maka persiapkan terlebih dahulu finansial kalian sebelum terjun ke dalam politik. Karena menjadi perwakilan rakyat itu benar-benar membutuhkan orang yang siap mengabdi. Yang siap mengabdi, bahkan siap mati untuk rakyatnya. Justru apa sih yang perlu kita cari sebelum kita meninggalkan dunia ini? Yang pastinya apa yang sudah kita berikan untuk orang sekitar. Itu, maka seperti yang saya katakan tadi, kita harus benar-benar memperbaiki niat. Kullu amalin labud dabil niat, harus dengan niat yang baik. Gitu.
1: Kalau niat baik pasti akan berjalan dengan sesuai yang diinginkan.
0: Ya, okay.
1: Mungkin Jihan nih sebagai penutup, apa sih yang ingin Jihan sampaikan nih untuk anak-anak muda yang selama ini mungkin merasa politik bukan dunianya, tetapi sebenarnya memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa?
2: Jangan tunggu apa yang negeri ini berikan untukmu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk negeri ini. Kalau menurut Jihan, jangan tunggu apa sih yang bisa kamu dapatkan gitu. Tapi apa yang kamu bisa berikan untuk Indonesia ini? Contohnya seperti Fikri bilang tadi, kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas. Maka jadilah orang yang berintegritas.
1: Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan amanah itu ke depan ya. Karena kan generasi masa muda anak-anak Aceh ini kan ke masa emasnya kan di 2040 nanti ya.
0: Insyaallah.
1: Dan teman Pro 2, gak terasa kita sudah di penghujung acara nih, Jihan, Fikri ya. Dan di perbincangan kita hari ini, ya mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa politik, teman Pro 2, sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan anak muda. Justru generasi muda itu memiliki ruang yang sangat-sangat besar untuk menyampaikan gagasan, mengawal kebijakan, serta ikut menentukan arah masa depan bangsa. Terima kasih untuk narasumber saya, ada Fikri Asyidiki dan juga Jihan Asyifa yang sudah berbagi pengalaman dan juga pandangan bersama di program Sepada pagi hari ini. Semoga pengalaman dari Parlemen Remaja ini dapat menginspirasi kita semua, semakin banyak anak muda untuk berani bersuara dan berpikir kritis dan juga memahami persoalan bangsa dan berani mengambil bagian dari kehidupan demokrasi. Saya Rahman Akbar, pamit undur diri. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik Pro 2 FM. Teman.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Aku mau aku. Siapa nih yang happy banget jumpa hari Minggu? Walaupun setelah hari Minggu hari Senin ya. Tapi ya dimaksimalin teman Pradua ya, kalau hari Minggu itu waktunya santai-santai ya kan, waktunya chill, relax, dan ya kalau bisa me time lah teman Pradua ya.

Siapa yang pagi-pagi udah pada ke Car Free Day ya, dan ngapain olahraga dong? Sekaligus jajan ya. Sekarang putus, Tapi emang lagi banyak banget event apa ya teman peradua di seputaran Masjid Raya juga tuh ya. Kalau kamu belum pergi teman peradua ya, bareng teman, wah itu pasti asik banget sih dengan jajanan-jajanan yang bikin kita kalau bisa kalap-kalap ya. Oke, yang penting jangan lupa olahraga ya teman peradua.

teman-teman berdua punya lagu favorit, ya boleh banget langsung aja chat aku nggak tuh, DM aja ya di Pro2. Yang belum follow Instagramnya silahkan di follow dulu. Sampai pukul 12 siang nanti ya, aku tungguin lagu-lagu favorit kamu. Dan tentunya hari ini kita banyak informasi yang bakalan aku sampaikan ya. Oke, teman berdua, di playlist kita ada Ivy Alisa, ini dia Pindah Pelan-Pelan.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia teman berdua, Sumpah Mati Way, Selena Grace featuring Andi Rianto, request special dari Kak Minase. Dan ya, hari Minggu ini Kak Minase lumayan sibuk dan happy ya, karena di rumahnya omnya lagi di rumah omnya lagi ada acara. Ya, yang namanya kalau acara di hari weekend, apalagi acara keluarga, udah pasti seru ya teman berdua. Walaupun hari Minggu tapi tetap produktif katanya. Salamnya buat temanku, temannya teman Kak Minase ya di Kalimantan sama Sumatera. Kuat-kuat ya kalian, semangat terus. Love you all, love you too juga Kak Minase ya. Dan ya, kalau kamu tahu teman berdua ya, kadang kita tuh ngerasa sedih ya kalau kita nggak bisa bantu apa-apa, misalnya buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan terutama ya teman berdua. Wah, aku ngelihat sosial media itu tiap buka ya kan ada aja berita-berita yang memang kayak aduh nyesek ya. Itu terakhir aku lihat hutan yang baru siap terbakar itu kan masih ada asap-asapnya ya teman peraduan. Nah, jadi kalau tanahnya itu digesek ada api-apinya gitu loh. Belum lagi asap-asap yang tebal banget ya teman pro 2, bayangin aja kalau jalan itu keluar rumah nggak nampak apa-apa, terus ada juga kecelakaan kayak ketabrak atau ya pingsan gitu, karena kan terhirup asap itu terus menerus kan bikin apa ya, sesek ya teman pro 2. Aku berharap banget ya ada bantuan atau solusi untuk

membahas fenomena tanah atau hutan yang ngeluarin api dari dalam tanah ya. Walaupun bagian atasnya itu terlihat tenang ya, berasap atau kayak udah padam lah ya istilahnya, itu ternyata disebut sebagai kebakaran lahan gambut atau smoldering fire. Atau bisa juga sering disebut sebagai api zombie, teman produ.

Teman Pro 2, yang pastinya aku masih nungguin requestan lagu dari kamu ya teman Pro 2. Dan masuk dari Fikri, dia mau request tolong puterin Kaulah Kamuku yang penyanyinya itu Fatin. Tahu gak Fikri punya kata-kata hari ini untuk kamu teman Pro 2. Gini katanya, tentang berjuang walaupun yang diperjuangin udah jadi milik yang lain. Kwek. Aduh. Yang namanya berjuang ya pasti ada apa nih, ada hikmahnya. Ada hasilnya ya, gak ada yang sia-sia. Berjuang aja dulu. Anyway, ini dia Fatin Sidqia, Kaulah Kamuku.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Emang di kota ini gak ada asapnya ya teman Pradua. Tapi kita berdoa juga Indonesia segera pulih. Dan kabarnya di Palembang teman Pradua, kabut asap ini mengganggu operasional 15 penerbangan loh di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang.
1: Oh, dengannya, dengan dia.
0: Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syawki Syahab, mengatakan data ini berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang ini mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan ya dan 8 penerbangan kedatangan.
1: Ini tak sama tanpamu.
0: Bisa dibilang kemarin ya teman Pradua, kabut asap ini mengganggu operasional 15 penerbangan di Sabtu 10 Oktober. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam dan ada juga TR255 tujuan Singapura dan juga IU302 tujuan Pangkal Pinang. Sementara itu pengelola bandara juga terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan ya. Ya, bagi kita juga ya mungkin teman Pradua yang ingin bepergian, coba cek juga kondisi-kondisi tempat tujuan kamu teman Pradua, karena ya kita juga nggak ada yang tahu ya tiba-tiba kabut di sini atau ada cuaca yang bahaya atau seperti apa.
1: Lagi, habiskan waktu di sini.
0: Yang jelas kita harus terus memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing ya sebelum menuju bandara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Dan ini dia teman beradu armada, apa kabar sayang? Ya, sudah kita putarkan requestan dari Ibu Lestari. Oke teman peradua, adegan romantis dalam drama memang kadang meninggalkan rasa penasaran ya, mungkin terhadap makanan atau minuman yang muncul di layar. Nah, dalam The Early Spring salah satunya adalah Osmanthus Milk yang dibuat Luke ya, diperankan Jing Borang, untuk Flora diperankan Sung Chiang. Nah, minuman ini merupakan perpaduan susu dengan bunga osmanthus atau olahannya sebagai pemberi aroma.
1: Tak pernah ku dengar berita tentangmu, apa kabar kamu?
0: Dikutip dari laman Royal Botanic Gardens, teman peradua, bunga osmanthus fragrance ini sudah lama digunakan untuk memberikan aroma pada teh dan makanan manis. Tanaman ini dikenal punya bunga ya, memiliki bunga berukuran kecil dengan keharuman yang kuat. Waduh, kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun begitu ya, ini terasa seperti penemuan baru bagi sebagian penonton. Dan penggunaan bunga ini dalam kuliner memiliki sejarah yang panjang juga. Ternyata tanaman ini sudah dibudidayakan di Cina ya selama sekitar 2500 tahun. Waduh, panjang banget ya umurnya. Dan dengan bunganya dimanfaatkan dalam teh, minuman, dan juga pangan manis.

siapa yang weekendnya mau coba-coba resep baru, mungkin bisa dicoba ya minuman satu ini teman Pradua. Kalau mau mencoba versi rumahan ya, resep Noms ini menggunakan 500 ml susu, 2 sendok teh osmanthus kering, juga 1,5 hingga 2 sendok makan madu. Takaran ini menghasilkan 2 cangkir ya teman Pradua, dengan tingkat kemanisan yang bisa kamu sesuaikan sesuai selera. Resep ini juga menyediakan pilihan susu kedelai tanpa pemanis sebagai pengganti susu sapi. Nah, minuman dapat disajikan hangat atau menggunakan es. Penyebutan osmanthus milk dan osmanthus milk tea sebaiknya mengikuti bahan yang digunakan, karena versi susu belum tentu mengandung teh ya teman Pradua. Nah, resep Noms ini misalnya memadukan susu osmanthus dan madu tanpa tambahan daun teh, sehingga lebih tepat disebut osmanthus milk.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Biasanya ya teman berdua kalau jatuh cinta kan membuat jantung kita itu berdebar ya. Ada rasa-rasa nervous, rasanya kayak apa ya, jeduk-jeduk banget. Tapi beda sama Take Charge of My Heart dari film Korea satu ini yang membawa gagasan yang lebih jauh. Waduh, kira-kira apa itu? Jadi ceritanya ya, ada pria yang punya jantung buatan dengan perempuan yang tubuhnya memiliki kekuatan listrik. Jadi bisa dibilang Take Charge of My Heart ini cinta berdaya listrik ya. Ceritanya keduanya membuat kesepakatan yang menghubungkan kebutuhan jantung dengan urusan perasaan. Nah, premis ini menjadi dasar komedi romantis dengan sentuhan fantasi yang unik. Tokoh perempuannya bernama Nabo Bey, teman berdua, yang mana penulis yang sedang berjuang sekaligus mampu menghantarkan listrik. Dan pertemuannya dengan Baek Ho-rang ya menjadi istimewa, karena si pria satu ini ya adalah orang pertama yang tidak terpengaruh sama sengatannya. Aduh, udah kayak ikan pari gak tuh? Sengatan. Nah, orang ini kemudian menyadari kalau kemampuan Bobe ini dapat membantu memenuhi kebutuhan baterai jantung buatannya. Dia juga mengajukan tawaran yang membawa keduanya ke dalam hubungan berdasarkan kontrak. Ya, yang namanya kontrak ya kan gak selamanya juga ya. Pasti ada masa habisnya juga. Nah, tapi hubungan ini berkembang ketika mereka menjadi teman serumah dan menjalani kencan untuk riset tulisan romantisnya Bobe ini.

Netflix sendiri menampilkan 10 episode ya untuk mengikuti perjalanan hubungan Bobby dan Horang ini. Dengan pilihan sulih suara serta takarir bahasa Indonesia, serial berklasifikasi usia 16 tahun ke atas ini bisa dinikmati penonton Indonesia. Sedang kamu dengarkan Backstreet Boys teman pura dua Shape of My Heart, request dari Naura, sudah aku putarkan Naura, dan enjoy your weekend ya. Oke teman pura dua, masih aku tungguin kamu sampai pukul 12. Yang mau request lagu silahkan banget ya. It's

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

kalau kamu teman Broadway lagi nyari film yang rada-rada horor ya, mungkin bisa nonton film Other Mommy. Cuman ngelihat cuplikannya aja di TikTok itu aja udah bikin serem sih teman Broadway. Jujur ya, agak menantang juga bagi aku tuh kalau nonton film horor. Tapi kalau kamu suka ya kan, dan kayak emang nonton, harus nonton gitu, kayak ada nih seminggu sekali harus nonton horor, mungkin ada ya yang kayak gitu teman Perdua. Nah mungkin ini bisa jadi pilihan yang bisa kamu tontonin, apalagi di weekend teman Perdua. Tapi kalau aku kayaknya yang komedi-komedi aja lah ya. Tapi tahu nggak teman Perdua, kalau Other Mommy ini raup 64,4 miliar dari pemutaran pratayang loh. Jadi 3,6 juta dolar ya dari pemutaran pratayang, dan katanya diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan 22 juta sampai 28 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan ini. Jessica Chastain, teman Perdua, yang memerankan dua sosok dalam Other Mommy, yakni Ursula dan entitas supernatural menyeramkan yang memiliki penampilan persis seperti dirinya. Aku ngelihat dia senyum aja udah bergidik ya. Serba.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Di pukul 12, iya, last but not least, kita tampung requestan lagu dari Safa. Oke, di playlist selanjutnya ini, ya, requestan Safa, kak, tolong puterin Senja Teduh Pelita dong dari Malik and the Essentials, ya. Mungkin teman Pro 2 yang memendam, ya, pengen request juga atau menanti-nanti lagu satu ini. Ya udah, ini kita putarin teman Pro 2, Malik and Essentials, Senja Teduh Pelita.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tengok, senjata.

0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Nya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget.

overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12.

0: anak-anak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

0: karena satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi diulang lagi baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Langi, Sanida, Raim Laude, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD.

0: Yo yo yo teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia teman berdua. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional teman berdua. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa teman berdua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini teman berdua di International Top 20 Nasional. So selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman berdua dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini teman berdua. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: 19 minggu ini teman produ yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman produ yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, this is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 13.92 memasuki minggu ketiga. This is Kat Sai with Animal. Melaju terus di chart 52 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: Minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman produser, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: 6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker.
1: Number 5.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

teman berdua, kali ini ada Michael di Sore Ceria. Tadi kita sempat bergabung dengan Pro 2 Jakarta tentunya untuk mendengarkan chart ya, top 20 international. Dan tadi sebelumnya di jam 2 sampai jam 3 itu di top 20 Indonesia ya. Kalau hari Minggu seperti biasa chartnya itu langsung kamu bisa dengerin dari Pro 2 Jakarta ya, bareng teman-teman aku yang di sana. Dan kalau di Sabtu kemarin itu chart atau tanggal lagunya punya versi kita di sini ya, di Pro 2 Banda Aceh di jam yang sama juga. Nah, udah dengerin tadi mungkin ada single favorit yang masih nangkring di 20 besar ya, atau mungkin bisa jadi jawara untuk pekan ini. Nah, kali ini kita balik lagi ke studio Banda Aceh. Aku bakal temenin kamu terus sampai nanti tuntas di jam 8 malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar.

0: Jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendalami dan memahami kalam-kalam ilahi dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sambil kita beriktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan alam, artinya pertanyaan yang mengandung makna penegasan dan pengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata alam maknanya adalah penegasan dan pengingat, penguatan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nasrah dalam hal ini nikmatnya adalah nikmat kelapangan, nikmat membuka, dan nikmat menjadi luas. Laka artinya dadamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, maka dalam dada kita itu ada hati, ada fitrah, ada jiwa, ada syahwat, ada perasaan. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, yang dimaksud bukan dada fisik yang cuman dua jengkal ini. Yang dimaksud dengan dada di sini adalah jiwa kita, hati kita, syahwat kita, fitrah kita, dan perasaan kita. Jiwa kita, nafs, ada nafs mutmainnah, ada nafs lawwamah, ada nafs ammaratun bisu. Yang ini perlu kita kelola, yang menjaganya, yang membuatnya tenang, yang membuatnya enggak tenang, yang membuatnya selalu kepada keburukan, kita sendiri. Walaupun ini secara teksnya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum konteksnya untuk kita semua. Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Ibrah itu adalah umum, la bikhususis sabab, bukan karena sebab tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, maka bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, walaupun secara teksnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara konteksnya untuk siapa saja termasuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada dalam dada kita ini, ketika Allah menyebutkan dada, sekali lagi bukan dada fisik, tapi apa yang ada di dalam dada berupa jiwa, kemudian hati.
hati ini nanti ada yang qalbun salim, ada yang qalbun marid, ada hati yang bersih, ada hati yang sakit, ada qalbun mayit, ada hati yang mati, ada hati mughlaq, hati yang tertutup. Semuanya ada sama kita. Kita mau hidupkan hati, mau kita sakitkan hati, mau kita lapangkan hati, mau kita tutup hati, semuanya karena kita, amal kita. Begitu juga dengan fitrah. Fitrah itu suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh berdosa, sungguh celaka orang yang mengotorinya. Siapa yang mengotori hati? Kita sendiri. Siapa yang mensucikan hati? Kita sendiri. Fitrah juga sama. Siapa yang mensucikan fitrah? Kita sendiri yang menjaga fitrahnya. Siapa yang mengotori fitrah? Kita sendiri. Syahwat yang ada dalam dada kita, syahwat, bisa syahwat yang baik, bisa syahwat yang buruk. Syahwat ini juga kita yang kelola. Kalau kita ditunggangi oleh syahwat, atau syahwat itu yang menguasai diri kita, maka qad khaba man dassaha. Nah, jadi alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Maka bukan hanya dada fisik, tetapi dada yang ada dalam kita berupa fitrah, nafs, kemudian hati, kemudian syahwat dan perasaan. Wa wada'na anka wizrak, kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jamaah saya muliakan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat, tinggikan sebutan namamu. Ini di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja disebutkan namanya Muhammadun Rasulullah atau Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Al-Qur'an juga menyebutkan ar-rasul. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Al-Quran juga menyebutkan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ar-Rasul dan An-Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisinya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Bahkan
Al-Quran menyebutkan bagian-bagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Muzammil, Al-Mudathir, itu semuanya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi lain yang penyebutannya sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar menyebutkan Nabi Muhammad secara umum, Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudathir, bahkan kepada bagian-bagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Al-Quran menyebutkannya. Wajah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, minta agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Disebutkan wajah Nabi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan dua mata Nabi, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau palingkan kedua matamu kepada kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan pipi Nabi, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Jadi kalau bicara itu langsung melihat wajahnya dan matanya, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, janganlah engkau palingkan pipimu. Khaddaka di sini pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan lisan Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau menggerak-gerakkan, buru-buru tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi lain tidak disebutkan sedetail dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leher nabi juga Allah sebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda madmuman mahdura, janganlah engkau jadikan kedua tanganmu. Nah, di sini dalam ayat ini ada dua tanganmu dan lehermu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, jangan engkau gantungkan kedua tanganmu di leher, kiasan kirit pelit bakhil. Al-Quran menyebutkan
dua tanganmu dan leher. Dua tanganmu adalah tangan Nabi Muhammad SAW, kemudian lehermu adalah leher Nabi Muhammad SAW. Ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, menyebutkan dua bagian tubuh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dada. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dadamu siapa? Dada Nabi Muhammad SAW. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang telah membebankan, memberatkan punggungmu. Punggung Nabi Muhammad SAW juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Jadi di surat Asy-Syarah ini Allah menyebutkan dua anggota tubuh Nabi Muhammad, yaitu sadaraka, dadamu, dan zahraka, punggungmu. Al-Quran juga menyebutkan hatimu. Wa kullan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, sungguh dia merupakan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh Jibril yang amanah. Ala qalbika, ke dalam hatimu, ke atas hatimu. Qalbika, hatimu adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan demikianlah kisah-kisah umat-umat terdahulu kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuthabbita bihi fu'ada, untuk meneguhkan gejolak hatimu. Gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi jemaah saya muliakan, ketika kita membaca Al-Quranul Karim ini, karena Nabi Muhammad yang menerimanya, maka semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan penyebutan namanya atau tidak dengan penyebutan namanya. Bahkan Al-Quran memberikan kemuliaan dan fadilah khusus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkannya dengan berbagai macam variasi. Saya ulangi, kadang menyebutkan Muhammad, Ahmad, menyebutkan kondisi sallallahu alaihi wasallam, muzammil, mudassir, dalam kondisi berselimut, kemudian menyebutkan fungsinya dan tugasnya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, bahkan menyebutkan bagian-bagian daripada tubuh Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan wajahnya,
disebutkan dadanya, pipinya, matanya, tangannya, lehernya, hatinya, gejolak jiwanya. Bahkan jamaah saya muliakan, ini yang tidak pernah terjadi, belum diberikan kepada nabi-nabi lain, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruk, sungguh demi umurmu wahai Muhammad, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy itu sungguh benar-benar berada dalam kesesatan yang gila. Jadi rentetan ayat-ayat ini semakin membuat kita itu harus wajib mentakzimkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dari semua nabi dan rasul, maka kita pun memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an menyebutkannya dalam banyak ayat dan banyak surat. Apalagi kalau kita bicara tentang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam, saya adalah penghulu anak-anak Adam. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr, aku adalah orang yang pertama kali keluar dari alam kubur. Wa ana awwalu syafi', aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa ana awwalu man musyaffa, dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat. Nah, jemaah saya muliakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Jemaah saya muliakan, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Rafa'na maknanya meninggikan, memuliakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tadi dengan variasi penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik namanya, posisinya, kedudukannya, tugasnya, dan bagian-bagian tubuhnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya bersama nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita selalu berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dalam
adzan, dalam iqamah, dalam khutbah, dalam berbagai macam momentum-momentum ibadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan. Baik dalam azan, baik dalam iqamah. Bahkan ketika kita mendengar azan, kita disunahkan untuk berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati inna in Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca doa ini setelah azan, hallat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Begitu juga dalam khutbah. Nah, ini makna warafa'na laka dzikra. Jemaah saya muliakan, kalau ayat 1 dan ayat yang keempat merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kelapangan dada, pengangkatan beban dan peninggian derajat dan nama, maka ayat yang kelima dan keenam menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disinilah bahwa dua kemudahan akan bisa mengalahkan satu kesulitan, karena di situ kemudahan disebutkan dalam bentuk nakirah, sedangkan al-usru dalam bentuk ma'rifah. Al-usru, al-usru, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tatkala kita merasakan ada kesulitan, yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Kita selalu habis ibadah satu ibadah, maka kita beribadah yang lain, bukan kita berhenti. Al-Quran dalam ayat ini mengajak kita untuk selalu beraktivitas dari satu ibadah kepada ibadah lain, dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya di akhir ayatnya wa idza wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, berharap rahmatnya, berharap ampunannya. Jemaah yang muliakan, mudah-mudahan surat Asy-Syarah ini bisa memberikan semangat bagi kita, ibrah bagi kita, untuk kita selalu lapang dada,
kemudian meyakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gak kerasa di jam 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 barengan aku Ilma Arsy. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Semoga semuanya baik-baik saja dan pasti juga berjalan dengan lancar teman Pro 2. Aku bakalan nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026.

masih di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kata siapa teman produa, buat kamu yang belum pernah merasakan cinta. Itu benar kata Judika, terpikat pada cinta yang tiba-tiba teman produa, sampai kita sadari ternyata kita sedang jatuh cinta. Mungkin pada orang yang berbeda atau pada orang yang masih sama teman produa, atau mungkin kamu mencintai dia berulang kali. Tidak ada yang tahu sih sebenarnya cinta itu tumbuh dari mana. Kalau misalnya kata Judika, terpikat pada cinta itu memang benar-benar membuat kita merasa jatuh ya, jatuh ke dalam cinta. Jadi buat kamu teman produa dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya jatuh cinta itu teman produa. Mungkin buat kamu yang punya pengalaman yang sama, yang pernah merasakan jatuh cinta di era sekarang atau mungkin dulu teman produa, boleh dong di sharing ke aku. Langsung aja DM kita di @produa_banda_aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa di jam 20:45 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Aku ucapkan selamat malam buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, teman Pro 2. Jaga kesehatan kamu dimanapun dan kapanpun ya. Apalagi sekarang cuaca di kota Banda Aceh gak nentu, teman Pro 2. Kemarin hujan, hari ini malam ini juga sempat hujan tadi. Jadi kamu harus benar-benar jaga kesehatan kamu dengan memperbanyak makan makanan yang sehat dan bergizi juga, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

teman terbaik kamu. Gimana nih teman Produa, pasti di malam hari ini yang udah dipukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin buat kamu teman Produa yang mau beristirahat, gak apa-apa, langsung aja istirahat. Tapi aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Tadi udah kita puterin ya lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Dua Lipa juga Training Session, teman Produa Dazer Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman udah kita puterin teman Produa. Jadi buat kamu yang pengen request juga bisa langsung aja DM kita di Produa Banda Aceh teman Produa, atau yang mau cerita-cerita ya mengenai setiap harinya kamu atau hari ini, boleh aja teman Produa juga bisa langsung DM kita ya, karena banyak sekali yang pengen bercerita dan kita juga bakalan sharing bareng dan cerita-cerita bareng. Mana tahu di malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu akan bahagia teman Produa. Next, kita muterin dulu lagunya dari Nadif, Ada Penjaga Hati, untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

teman produ itu dia Leonard dan juga Afgan. Ada teman produ ya. Memang semuanya ada kalau memang benar-benar kamu usahakan ya. Karena benar teman produ, jatuh cinta itu adalah keadaan emosional yang intens ditandai dengan perasaan kasih sayang, ketertarikan serta keterikatan yang kuat terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya di sebelah kamu atau pendamping kamu sudah mulai tidak tertarik atau tidak ada emosional yang intens, mungkin perlu dipertanyakan ya, apakah masih ada perasaan itu atau tidak ada. Karena memang benar teman berdua ya, kalau kita ngebahas fase-fase jatuh cinta itu memang banyak ya, apalagi juga sekarang itu berbeda-beda fase. Ada mungkin fasenya memang tidak mau merasakan apa itu cinta, apa itu bunga-bunga lagi gitu ya teman berdua. Kalau dulu kita bilangnya butterfly era ya, dimana kita benar-benar merasakan keindahan berjatuh cinta itu teman berdua. Nah, meski tidak ada penelitian ilmiah secara pasti menunjukkan fase-fase jatuh cinta itu, tapi banyak yang berpendapat bahwa seorang yang sedang jatuh cinta umumnya akan merasakan atau melalui 5 fase teman berdua. Nah, fase pertama itu biasanya attraction atau ketertarikan. Jadi sebelum menyadari bahwa kamu sedang jatuh cinta, mungkin kamu tentu merasakan ketertarikan pada seseorang teman berdua. Jadi ketertarikan ini bisa dari penampilan, dari suara, gaya bicara, atau perilaku orang tersebut. Jadi juga banyak ya, fase attraction ini umumnya akan mendorong otak kita untuk memproduksi lebih banyak oksitosin dan juga dopamin yang menghasilkan kebahagiaan. Pada fase ini mungkin kamu mengalami peningkatan detak jantung, pipi merona, atau berkeringat secara berlebihan tanpa alasan, bertemu ya pada orang yang kamu sukai teman berdua. Mungkin buat kamu yang pernah merasakan atau mungkin sedang melalui fase attraction atau fase ketertarikan teman produa, ini udah pasti kamu sedang merasakan jatuh cinta ya. Semoga fase ini juga bisa memberikan kamu kebahagiaan dan menemukan cinta sejati kamu teman produa.

Pro2 masih dengan aku Ilmar, sini 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas teman Pro2 ya, fase-fase jatuh cinta nih teman Pro2. Tadi kita udah ngebahas tentang attraction ya, atau ketertarikan. Nah, setelah fase tersebut teman Pro2 kita akan memasuki namanya fase penasaran ya. Nah, fase penasaran ini setelah terpikat dengan seorang atau kamu ingin tahu lebih banyak tentangnya, inilah mengapa tahap kedua jatuh cinta itu disebut dengan curiosity atau penasaran teman Pro2. Pada fase ini ya, kamu akan mulai mencari tahu informasi tentang orang tersebut dari berbagai sumber, mulai dari orang terdekatnya hingga media sosial teman Pro2. Udah mulai kepo jadi ceritanya ya. Nah, kamu juga akan berusaha untuk membangun atau menjaga komunikasi seintens mungkin, secara baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saat kamu bertemu dengannya, kamu mungkin tidak hanya akan merasakan kebahagiaan tetapi juga ketenangan teman Pro2. Jadi selain hormon kebahagiaan, fase penasaran ini juga diisi dengan peningkatan hormon adrenalin. Ini juga merupakan hormon yang diproduksi saat stres teman Pro2. Nah, hormon stres ini seringkali juga meningkatkan produksi norepinefrin. Hormon ini juga bisa membuat kamu kesulitan tidur sebelum bertemu dengan seseorang yang kamu dambakan teman Pro2. Lucu ya teman Pro2 ya. Ternyata hormon stres itu juga sama ya, tapi stresnya bukan stres karena sebuah masalah, tapi stres karena memikirkan dia ya, sehingga gak bisa tidur. Nah, ini namanya fase penasaran. Jadi setelah kamu merasakan fase attraction atau ketertarikan, kemudian masuk ke tahap 2 ya, yaitu fase penasaran. Nah, kalau kamu sudah di fase mana nih teman Pro2? Apakah masih di fase penasaran atau kembali lagi pada fase ketertarikan atau belum merasakan kedua fase ini? Boleh dong sharing ke kita ya teman Pro2. Tapi sebelum kita lanjut ya, di tahap ketiga kita akan merasakan apa teman Pro2, tapi kita lanjut dulu dengan lagunya dari Dwi Khalif, Si Paling, untuk menemani jaga malam kamu.

masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dengan pembahasan kita, teman perdua, fase-fase dalam jatuh cinta ya. Tadi kita ngebahas tentang yang pertama itu adalah ketertarikan, kemudian penasaran. Nah, fase ketiga teman perdua, krisis atau keraguan. Waduh, setelah mengenalnya lebih jauh, mungkin kamu menyadari bahwa mereka tidaklah sempurna atau sesempurna dalam bayangan kamu ya, atau gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Maka pada tahap jatuh cinta yang dikenal dengan krisis ini, kamu mungkin malah diliputi keraguan untuk melanjutkan hubungan yang sedang mulai dibangun teman perdua. Nah, itu mulai terpikir tuh, cocok gak ya? Bisa gak ya sama dia? Nah, ini udah di fase krisis atau keraguan. Nah, ini fase ketiga dalam jatuh cinta ya teman perdua. Selain mempertimbangkan kekurangan, kelemahan atau masalah yang dimiliki oleh calon kamu nantinya, kamu juga kerap bertanya-tanya apakah mereka benar-benar jatuh cinta pada kamu. Bisa dibilang fase ini merupakan yang terberat ya. Pasalnya, jika tidak bisa menerima kondisi pasangan kamu nantinya yang sebenarnya, kamu mungkin akan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut teman perdua. Nah, fase-fase ragu-ragu seperti inilah teman perdua akan menguji bagaimana kesetiaan kamu atau konsistensi kamu teman perdua dalam menjalani sebuah hubungan nanti. Nah, ini fase ketiga, ini adalah fase yang paling berat karena di situ adalah krisis atau keraguan pada diri kamu atau calon kamu nantinya. Kamu akan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencintai kamu atau kamu sebaliknya bertanya apakah kamu benar-benar mencintai dia. Nah, ini fase-fase ini kamu harus benar-benar melewati dan harus benar-benar kuat pada pendirian kamu teman perdua. Nah, mungkin buat kamu yang sedang mengalami fase ini, itu cobalah untuk tetap terus mencoba dan cobalah untuk tetap bertahan. Mana tahu setelah kamu bertahan, kamu akan menemukan benar-benar ketenangan dan juga penerimaan diri kamu dan juga pasangan kamu nantinya teman berdua. Buat kamu yang sudah melewati fase ini atau sedang menjalani fase ini, boleh dong sharing ke kita gimana sih cara melewati fase ini dan bagaimana menghadapi fase-fase krisis atau keraguan dalam fase-fase jatuh cinta teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Produa di fase keempat ya, untuk membahas bagaimana tahap jatuh cinta nih teman Produa. Nah, di fase keempat kita akan merasakan deep attachment ya, atau ketertarikan yang mendalam. Jadi fase deep attachment ini akan membuat kamu sadar bahwa kekurangan yang dimiliki calon pasangan kamu itu masih menjadi sesuatu yang bisa kamu terima dan toleransi. Tapi ini merupakan pemulihan dari fase krisis sebelumnya yang dipenuhi dengan keraguan teman Produa karena sudah mengetahui kekurangan pasangan. Rasa sayang yang terbangun pada fase ini akan semakin kuat. Sebagai bentuk kasih sayang, kamu akan lebih peduli pada orang tersebut. Selain memaklumi kekurangan yang dimiliki pasangan teman Produa, pada tahap jatuh cinta ini kamu akan menjadi atau semakin menyadari kelebihan yang dimilikinya itu adalah kelebihan yang dimilikinya itu lebih tertarik teman Produa. Inilah alasan mengapa rasa cinta kamu akan semakin membesar. Nah, di fase keempat ini juga teman Produa, Meski banyak yang bilang bahwa fase ini mungkin akan sulit ya ditemukan, apalagi buat kamu yang merasakan bahwasannya aku belum bisa memulai fase ini sebelum kamu berhasil melakukan atau melewati fase krisis atau fase meragukan ya teman Produa. Karena banyak kekhawatiran juga dan juga banyak hal yang bisa kamu belum bisa kamu terima pada saat fase krisis. Nah, ketika kamu sudah melewati fase krisis dan kamu mengalami fase deep achievement atau fase yang sudah mulai tertarik yang lebih mendalam, mungkin kamu akan berhasil untuk mempertahankan namanya hubungan percintaan kamu, atau ini fase keempat dalam fase-fase atau tahap-tahap jatuh cinta di kehidupan kamu teman Produa. Nah, buat kamu yang sudah merasakan fase ini atau yang sedang menjalani fase ini atau yang belum melewati fase ini teman Produa, mungkin kamu cobalah untuk mencari lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dalam mencintai dan juga mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga ketika kamu sudah menerima atau menjalani fase ketertarikan ini, mungkin kamu akan lebih leluasa teman Produa menjalani hal tersebut dengan keikhlasan dan juga keyakinan kamu teman Produa. Next, kita muterin dulu lagunya Dewa 19 dan juga Firza. Kayaknya ini cocok banget nih, apalagi dengan pembahasan kita di malam hari ini teman Produa tentang jatuh cinta atau fase-fase mencintai seseorang. Ada Dewa 19, Risalah Hati.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, yang terakhir teman Pro 2 untuk pembahasan kita hari ini, bagaimana tahap-tahap jatuh cinta. Dan yang terakhir adalah tahap yang paling terakhir atau tahap kelima adalah komitmen atau keyakinan. Nah, pada fase terakhir jatuh cinta ini teman Pro 2, kamu sudah yakin untuk menjalani hubungan serius kepada atau dengan orang yang kamu sukai. Kamu mungkin sudah tidak merasa gugup dan sampai mual saat bertemu si dia pada fase komitmen. Pasalnya, tubuh kamu sudah mulai terbiasa dengan kehadirannya, sehingga hormon-hormon kamu pun bisa berfungsi seperti biasanya. Jika berhasil mencapai tahap ini, berarti kamu sudah berhasil menghadapi keraguan dan kesulitan bersama pasangan. Meski begitu, teman Pro 2, untuk menjalani fase komitmen dalam jangka waktu yang panjang, kamu tetap perlu melakukan penyesuaian dengan pasangan kamu. Karena selama menjalani hubungan pacaran atau pernikahan, kamu pasti dihadapkan dengan permasalahan atau perubahan yang tentu membutuhkan penyesuaian. Jadi penyesuaian merupakan salah satu cara menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis teman Pro 2. Semua ini ada dalam berbagai bentuk aspek hubungan kamu, baik fisik maupun emosional. Jadi setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk melewati fase-fase jatuh cinta. Mungkin kamu memerlukan waktu lebih banyak untuk melewati fase krisis, tetapi ada pula yang bisa menghabiskan lebih banyak waktu di fase deep achievement. Nah, selain itu teman Pro 2, jangan terlalu khawatir untuk mendefinisikan sampai mana tahap jatuh cinta yang kamu rasakan saat ini. Namun pastikan bahwa kamu memiliki tujuan pasti dengan orang yang membuat kamu tertarik teman Pro 2. Karena memang di fase-fase jatuh cinta itu adalah keyakinan dari diri kamu sendiri teman Pro 2. Karena tanpa kamu ketahui atau tanpa kamu paksa, bahwasanya diri kamu akan mulai merasakan 5 fase ketika kamu jatuh cinta teman Pro 2. Nah, kelas hari jam 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi kita akan dengarkan jazz musik untuk menemani, atau lagu-lagu yang sudah aku pilih untuk menemani istirahat malam kamu teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Perdua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahabatih wa man tamassaka bi sunnatih wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, fanas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa liman lahu haqqun alayna wa an yunawwira basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah kama nas'aluhu subhanahu حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه إنه عز وجل جواد رحيم ودود كريم. معاشر المسلمين sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia Gibraltar Aceh TV, atau melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaannya. Kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan hidup yang kita hadapi, dan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama untuk melihat beberapa contoh dan penyampaian melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan eratnya hubungan antara akhlak dengan al-aqidah al-islamiyah. Sedikit kita ulang kaji kembali bahwa hubungan akhlak dengan aqidah adalah bagaikan hubungan hasil dari pepohonan dengan batangnya ataupun akarnya. Bila akar dan batangnya itu adalah merupakan akidah, maka buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu adalah akhlak al-islamiyah. Dan itu kita kenal secara mutlak, tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi seluruh generasi atau lintas generasi. Tidak hanya berlaku secara pribadi, personil ataupun bersifat individu, tapi dia juga berlaku secara kolektif. Hanya saja teknik dan cara mengaplikasikannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu wilayah, daerah, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Intinya semua sepakat bahwa ada standar akhlak, dan standar akhlak ini sangat erat hubungannya dengan al-aqidah atau kepercayaan ataupun keyakinan. Beberapa contoh yang sudah kita berikan yaitu bahwa Allah menyeru orang-orang dari para hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga setelah disampaikan sentuhan keimanan, baru kemudian Allah gambarkan atau sampaikan apa yang dimintakan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Misalnya kunu qawwamina lillah syuhada bil qist
hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Diminta kita berlaku adil. Ya, berlaku adil untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dan juga berlaku adil kepada orang-orang lain yang di luar kita, bahkan di luar akidah kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu ketika meminta kita untuk bertakwa kepadanya dan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini dua ayat sudah menyebutkan tentang keimanan. Jadi diikat akhlak berkeadilan, akhlak melakukan tanggung jawab dengan proporsional, kemudian akhlak untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhlak yang menjaga batas-batas yang diajarkan, nilai-nilai etika dan moral, itu semua dibungkus dengan seruan keimanan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah sampaikan bagaimana kemunafikan itu bisa membuat seseorang keluar dari daerah keimanan. Sebagaimana satu sifat yang mengangkangi akhlak, etika dan moral itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia suka bohong, berarti dia sudah punya salah satu sifat nifak. Kalau dia suka ingkar janji, demikian pula. Kemudian tidak amanah, juga demikian. Dan barang siapa yang memiliki empat sifat secara keseluruhan dari sifat-sifat ini, maka dia sudah tergolong munafik yang sempurna. Hanya saja bila sifat munafik itu banyak, maka bisakah kita membayangkan bila lebih dari empat, maka itu sudah benar-benar dia tenggelam di dalam kemunafikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, bahwa hadis Nabi juga menyampaikan perkara-perkara lainnya dari akhlak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Syuf, kita lihat ini diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan hari akhir. Barang sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembali ditegaskan, diulang lagi oleh Rasulullah, setiap event, setiap sifat, setiap arena nilai dan moralitas atau akhlak, dan itu adalah absolut kebenarannya, mulia kan, kemudian dia tidak menyakiti, tidak jahat, itu standar. Falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa dia muliakan tamu? Falyufrit fih, maknanya falyufrit fih, dia tidak abaikan tamu. Ya, tamu datang, dia tidak buka pintu, tek tek tek tek, assalamualaikum, assalamualaikum, dengan ribut-ribut, tanda tidak ada orang,
ya. Lampu dimatikan. Tidak mau ribut-ribut. Tidak mengabaikan tamu. Masuk pula tamu tidak dengan muka masam. Masuk tamu diberikan jamuan dan khidmah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada pada kita tuh, ya. Nah, ini kebetulan nih kita banyak tamu nih, ada muzakarah internasional ya, tasawuf, muzakarah para ulama, ya, pertemuan. Nah, ini semua bila lihat tamu berikan jalan duluan pada tamu, jangan menyalip, jangan buat mereka menjadi bingung, bantu. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, hendaklah dia memuliakan tamu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, boleh dilihat dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid yang ketiga halaman 354, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah azza wa jalla qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah itu sungguh membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Ini semuanya kalau ditanya rezekinya ada alhamdulillah. Masing-masing beda-beda. Saya punya, kalau kita hitung dalam bentuk cash misalnya, saya bawa uang misalnya 50 ribu bagi ini, atau 70, ada yang bawa 100, ada yang bawa 300, ada yang di tasnya banyak, ada yang tidak bawa sama sekali tapi bawa kartu ATM, ada yang membawa e-banking mobile kan, jadi banyak tuh. Ini ada prof sama kita nih. Jadi beda-beda rezeki kita, pakaian kita pun beda-beda. Ya, nutrisi yang kita makan tadi pagi ketika bangun, misalnya ada yang sahur hari ini, itu juga beda antara rumah dengan rumah yang lain. Jadi Nabi katakan perumpamaan, kita paham bahwa Allah bagi rezeki di antara kita, begitu pula Allah bagi akhlak di antara kita. Allah bagi ini. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapapun yang tidak dicintai oleh Allah. Orang beriman dicintai oleh Allah. Dikasih dunia, dikasih. Mau hidupnya di dunia. Orang beriman merasa nyaman, tidak nyaman. Karena nyaman bagian juga dari dunia ini. Orang beriman itu diuji, tidak diuji. Yang tidak beriman sama. Mereka dapat dunia, dapat. Rezekinya dapat. Sama. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. Tetapi Allah tidak beri agama ini

0: di belakang.
1: Dia bisa saja menikam. Dia bisa saja menggunting di dalam lipatan. Dia bisa menjadi nila setitik yang bisa merusak susu satu belanga. Dia bisa menjadi racun dan duri di dalam daging umat ini atau dalam tubuh umat. Dia bisa menjadi musang yang mencoba menyamar sebagai domba atau berbulu ayam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati ya, namun berbaik sangka, seperti doa kita di awal tadi kan, kama nas'aluhu subhanah husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi, sebagaimana kita memohon pada Allah agar kita diberikan sangkaan yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia ya, wa husnal i'timadi alaihi, dan bagaimana berserah diri, bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, jadi ada qada dan qadar, dan itu kita rela, kita cintai ya. Mudah-mudahan ya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis. Wala yu'tidda ad-dina illa liman ahabba. Allah tidak beri agama ini kecuali hanya siapa yang Dia cintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabba. Barang siapa diberi agama maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku berada di dalam genggamannya Allah, kata Rasulullah, la yuslimu abdun, tidaklah seorang hamba dia berislam, hatta yaslima qalbuhu wa lisanuh. Ini masuk akhlak tuh. Tidaklah berislam seseorang sehingga dia selamat lisan dan hatinya. Hati jangan dengki, hati jangan iri, jangan ujub ya, jangan ada penyakit, jangan ada afat ya, yang bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Pertama sekali iman itu sendiri ya. Kemudian lisannya mesti selamat. Apa selamat lisannya? Dari caci maki, dari bicara kotor, dari bicara yang tabu. Loh, tabu masuk? Ya, tabu. Ya, kita masukkan juga lah. Ya, tabu itu maksudnya aib ya. Ada aib? Ada. Dalam Al-Quran ada disebut aib. Ya, disebutkan itu. Ya. Amma as-safinatu, adapun bahtera, perahu. Ini kisah Khidir dan Musa. Kita lompat sedikit saja untuk tambahan. Amma as-safinatu fakanat lima sakina. Ini adalah kepunyaan orang miskin. Ya. Ya'maluna fil bahr. Mereka mencari nafkah di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat. Maka aku menginginkan membuatnya aib, cacat, tampak tidak sempurna. Wa kanat wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana nanti ada seorang raja yang suka merampas perahu atau sampan atau kapal yang sempurna. Tapi kalau sudah nampak aib, ada lewat-lewat. Jadi kata aib ada. Ini jangan nanti dibilang kok buat standar akhlak itu ada aib. Aib itu dari sebelum Al-Quran. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa iqah. Dan tidaklah seseorang beriman, cuman ketika disebut tidaklah seseorang beriman,

0: Kita ambil tadi apa? Mengikat akhlak dengan akidah. Cuman tidak mentah. Jangan nanti di luar asalnya, oh kamu keluar dari iman. Jangan begitu. Karena para ulama mengatakan tidak sempurna, tidak sempurna iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan orang dari iman itu tidak serta-merta. Dia sangat sulit karena prosesnya itu hanya Allah yang mendeteksinya. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui isi hati. Lihat di matanya. Ya. Merah. Matanya merah tuh. Tetapi bukan berarti sakit mata. Cuma bagi kita tidak sempurna mungkin. Sesungguhnya mata yang merah itu boleh jadi dia sedang merekonstruksi diri. Ya kan? Sedang merekonstruksi diri, sedang memperbaiki diri, jaringan selnya sedang merenovasi diri. Rupanya itulah yang bersih. Malah orang kalau tidak sakit sama sekali keliru tuh, ya khawatir kita nih. Kira-kira begitu. Batuk kata orang tua dulu. Batuk baik kena, ya tanda orang sehat, penyakit keluar. Begitulah kita untuk mencoba menormalisasi keadaan bersahabat dengan kondisi dan situasi kita sendiri. Ya, dengan porsi baik sangka pada Allah tadi dan menerima setiap kadar dan ketentuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman atau tidak sempurna iman tadi sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Jadi kita terjemah terus dari bawa'iqnya. Karena para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah ini kembali bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah, apa itu bawa'iqnya, keburukannya itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala ghasyamuhu wa zulmuhu, tingkat kebodohannya yang membuat dia curang serta kezalimannya. Ya, maka orang muslim itu mesti taktis, strategis. Orang beriman juga demikian. Mau tolong seseorang tapi malah kita menghancurkan dia karena kita tidak taktis, tidak strategis. Kenapa? Anda ada ilmunya. Maka ilmu itu bagian daripada pribadi muslim. Ya, dengan ilmu orang dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan, lalu muncul hikmah di dalam kehidupannya. Ya, dirasakan oleh orang lain. Itu keburukannya kata Rasulullah. Apalagi wala yaksibu malan min haram fayunfiqu minhu. Dia juga tidak mengusahakan ya nafkahnya itu dari yang haram. Lalu dia berinfak dengan itu. Apa saja yang haram? Menipu, makan riba, dari judol, judi online, atau judi konvensional. Dari apa lagi? Ya, dari memeras, mencuri, dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari perolehan harta yang haram. Ya. Korupsi, jangan tuh. Nah ini kata Rasulullah, wala yaksibu malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fih, lalu kemudian diberi berkah bagi dia. Anda tidak akan pernah dapat berkah sesuatu yang haram, wa in kathura, meskipun banyak. Tidak mau bantu masjid misalnya, saya kasih berapa masjid ini? Ah, nih dari saya 4 miliar. gagah enggak gagah, tapi sedikit pun tidak kembali karena dia dari yang A, yang haram. Tapi ada orang memberikan 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 dia kasih, kembali kepada dia berkahnya. Maka Rasulullah ingatkan, mukmin itu, Islam itu, jangan mengusahakan harta yang haram lalu dia berinfak dengan harta itu kemudian diharapkan berkah, tidak dapat. Untuk siapa? Fayunfiqu fihi, ya. Lalu kemudian disebutkan untuk siapa dia itu kan? Fayubar, fayubariku lahu atau fayubaraklah. Maka diberi berkah untuk dia sendiri. Dia bukan kasih untuk orang lain. Dia usaha, lalu kemudian dia makan. Ini untuk diri sendiri, belum kasih untuk orang lain. Untuk orang lain apa saja? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman dia traktir di kedai. Itu semua tidak dapat berkah. Walaupun dia merasa puas, misalnya, ah, saya sudah traktir kawan. Ya, apalagi setiap hari dia yang traktir, padahal dari harta yang haram. Semakin dia melakukan yang demikian, ya, maka semakin besar syu'mun wa wibalun dalam syarah hadis. Apa syu'mun? Keburukan dan malapetakanya semakin meningkat. Terus datang dia, terus datang. Buruk bagi dia, juga malapetaka bagi dia. Serta orang-orang yang berada di dalam tanggungannya kena imbas. Apa imbasnya? Berkahnya hilang. Apa berkah? Dawam al-khair al-ilahi. Keburukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sematkan pada sesuatu itu hilang. Dada. Makan sedikit bisa sehat badan. Segini boleh makan pagi, dia makan sebelum subuh. Puasa Nabi Daud terus. Tapi tubuhnya besar-besar. Ya, sehat-sehat. Ada orang makan berlipat-lipat, mentar-mentar, ngemil lah. Tiba-tiba penyakitnya luar biasa. Jiwanya tidak tenang, resah selalu. Karena berkahnya hilang. Nah, pada segala sesuatu Allah buat keberkahan. Pada pakaian ada, pada makanan ada, pada pembicaraan ada, pada senyuman ada, pada tatapan matanya ada, semua ada berkahnya. Ya, dia tetap. Ya. Mubaraku al-ibil, tempat unta ataupun oasis di padang pasir, dan itu secara lughawi, secara etimologi, ya. Kalau secara istilah itulah al-khair ilahi yang ada selalu pada segala sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi, walai tasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Lalu jangan dia bersedekah dengan yang haram yang dia usaha tadi, lalu dia harap bisa diterima dari dia. Yang tadi tidak dapat berkah, kemudian tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kan zaduhu ilan nar. Dan jangan dia tinggalkan di belakang. Maksud tinggal di belakang itu apa sih? Hubungannya dengan harta yang dicari tadi haram. Jangan tinggalkan ketika dia meninggal. Wala yatruku khalfa dhahri, sehingga menjadi warisan. Illa zadahu ilan nar, kecuali dia akan menjadi penambah beban berat dia nanti di dalam azab neraka, neraka Allah. Nah, jadi berat. Jadi gimana caranya nih? Minta ampun kalau sudah terlanjur, tinggalkan. Ya, kalau masih memungkinkan kembalikan. Kalau tidak memungkinkan, ya mintalah ampun pada Allah dan jangan ulangi. Itu saja yang mungkin bisa kita lakukan. Atau bersedekah kepada tempat-tempat yang umum, karena punya orang umum. Maksud tempat umum gimana sih? Bukan masjid, ya, beli tanah uruk ya, atau tanah kerikil lalu tabur dia itu di jalan umum yang ada lubang-lubang ya, sehingga bisa dilalui oleh orang, atau yang semisal-semisal seperti itu. Bukan tempat ibadat, bukan kasih untuk anak yatim, ya. Nah, itu dia pola-pola yang memungkinkan. Lalu Rasulullah SAW sempurnakan hadisnya, innallaha la yamhus sayyi bisayyi, karena Allah tidak akan hapus keburukan dengan keburukan, walakin yamhus sayyi bil hasan, tapi Allah akan menganulir, menghapus, mengeliminasi ya, keburukan itu dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhul khabitha, yang cacat, yang buruk, yang keji, yang tidak layak itu tidak bisa menghilangkan yang tidak layak. Masa papan tiang rumah sudah lapuk, mau diganti dengan yang lapuk lagi, ya roboh rumahnya itu ya. Nah, papan dinding lapuk, sudah dimakan rayap, dipegang aja macam tepung, lalu kita ganti dengan yang macam tepung lagi, tidak bisa. Dia mesti yang bagus, yang baik. Nah, ini beberapa ikatan antara akhlak dengan akidah yang disampaikan secara praktis, dapat dilihat langsung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hada atrukukum fi ra'ayatillahi wa amni. Mudah-mudahan kita terus diberikan penjagaan oleh Allah dan pengamanannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan saatnya edisi Info Pro 2 edisi 12 Oktober 2026 bersama aku Ami Dali. Dan teman Pro 2, untuk informasi yang pertama, nah ini warga Darussalam ya, mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak kunjung dilakukan meski iuran sudah dibayarkan. Tentunya kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal warga. Dan keluhan ini disampaikan oleh Fitri ya, melalui program Halo RRI pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya dia mempertanyakan pelayanan pengangkutan sampah yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Jadi katanya dia rutin membayar iuran sampah, tapi sampah gak diambil-ambil. Tentunya ini jadi pertanyaan ya, pelayanan pengangkutan sampah. Warga berharap sampah di lingkungan tempat tinggal bisa diangkut secara rutin, dan pengangkutan yang teratur dinilai juga penting buat menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Dan berharap sih ini bisa diteruskan ke dinas terkait ya, supaya segera ditindaklanjuti. Dan juga menginginkan adanya kepastian pelayanan pengangkutan sampah bagi warga yang sudah membayar iuran. Tentunya teman Pro 2, buat kamu ya, melalui program Halo RRI yang ada di Pro 1 di 97,7, atau kamu juga bisa by streaming atau di RRI Digital Aplikasi. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, nah, kamu teman Pro 2 ya, bisa menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan kamu tentunya. Karena aspirasi ini diharapkan bisa mendapat perhatian pihak terkait lah ya, sehingga masalah teman Pro 2 akan segera dicarikan solusinya. Oke, teman Pro 2, sementara itu ya, warga ya mengeluhkan kemacetan lalu lintas yang terjadi saat mengantar dan menjemput anak sekolah. Dan ini ya terjadi ketika kendaraan berhenti tepat di depan sekolah sehingga menghalangi kendaraan yang melintas. Keluhan ini juga disampaikan oleh Naya melalui program Halo RRI pada hari Jumat kemarin ya. Katanya kendaraan yang berhenti di depan sekolah itu bikin arus lalu lintas jadi tersendat, terutama pada pagi hari. Nah, kemacetan ini tentunya khawatirnya membahayakan keselamatan pengguna jalan, pengendara yang terburu-buru dan berusaha menerobos kepadatan kendaraan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jadi Naya sendiri berharap para orang tua lebih memperhatikan tempat berhenti saat mengantar maupun menjemput anak. Kendaraan yang berhenti diharapkan juga tidak menghalangi jalan, supaya pengguna jalan lainnya juga bisa melintas dengan lancar. Selain itu teman Pro 2, warga berharap persoalan ini jadi perhatian dari pihak terkait ya, supaya kemacetan di sekitar sekolah itu bisa dikurangi. Dan pengaturan kendaraan saat jam antar jemput diharapkan juga bisa bikin arus lalu lintas lebih tertib dan mengurangi resiko kecelakaan. Dan lagi-lagi teman Pro 2, ini dikeluhkan ya dengan program Halo RRI ya. Jadi kamu kalau misalnya punya persoalan ya, punya masalah, Bakal disampaikan nanti ke instansi terkait dan akan dicarikan solusi ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku Ami Dali yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 di Spada. So, tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.
3: Presented by News Division.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Okay, teman berdua, siapa sih yang enggak mau punya barang-barang branded gitu ya kan? Pakai handphone termahal mungkin ya. Sampai pengen ngikut kebiasaan nongkrong yang lagi populer ya. Dan itu mungkin bisa jadi tekanan tersendiri sih buat anak muda. Jadi memang fenomena ini jadi salah satu pembahasan di Perdua RR Banda Aceh tahun Perdua Kamis 8 Oktober yang lalu. Jadi ketika Ustadz Sulaiman itu mengingatkan pentingnya memahami batas kemampuan diri di tengah pengaruh lingkungan pertemanan, circle, lagi-lagi teman berdua ya. Jadi pernah dengar kan, kayak ayolah kita bergaya sesuai budget kita gitu ya, terus pilih-pilih circle gitu. Jadi kebiasaan sebagian anak muda yang ngerasa kayak perlu mengikuti gaya hidup kelompoknya supaya enggak dianggap ketinggalan zaman, hayo ya. Jadi keinginan ini ya bisa berkembang jadi persoalan apabila seseorang mulai mengukur harga diri berdasarkan kepemilikan barang, berdasarkan kayak stylenya, penampilannya, atau kemampuan mengikuti standar kehidupan orang lain. Aduh, contohnya gini ya, kebiasaan flexing lah yang bisa mendorong seseorang berusaha menampilkan kehidupan lebih mewah daripada kemampuan sebenarnya gitu ya. Misalnya gini, kesederhanaan itu sebenarnya bukan kemiskinan loh, bukan sebuah simbol kemiskinan, padahal enggak berarti itu ya. Jadi kalau misalnya ada anggapan bahwa hidup sederhana itu bikin seseorang terlihat kurang berhasil dibandingkan orang lain, enggak. Bahkan ya, orang kaya beneran itu malah dia tuh lebih tampak sederhana. Karena memang mereka udah privilege-nya itu udah dari kecil, udah biasa gitu. Kalau misalnya OKB, orang kaya baru, itu baru bisa terkesan seperti norak segala macam lah ya teman berdua. Jadi sebenarnya anak-anak muda yang pengen punya ya handphone lah, handphone sekarang tau lah ya, biar sesuai sama lingkungan pertemanan ya kan. Meskipun HP-nya itu dia udah punya, untuk fungsinya sudah ada lah gitu. Dan juga ya, penggunaan teknologi seharusnya mempertimbangkan fungsi dan kebutuhan, bukan gengsi sih ya, bukan hanya karena pengen merek ini, merek itu, simbol status sosial yang berkembang di lingkungan kita teman berdua. Nah ini tekanan gaya hidup ini itu jadi persoalan di lingkungan sekolah ya, ataupun perguruan tinggi, karena memang gak semua anak muda punya kondisi ekonomi dan juga dukungan keluarga yang sama. Jadi memang harus ada edukasi supaya anak itu paham manfaat suatu barang dan tidak menjadikan perbedaan kemampuan finansial sebagai alasan untuk merendahkan atau mengucilkan orang lain. Dan yang ngerinya lagi ya, aku pernah lihat tuh teman berdua ya, di media sosial katanya ada fenomena anak-anak muda mahasiswi misalnya kayak rela jadi ani-ani mungkin ya, nikah siri sama Om Burhan. Sebut saja namanya Om Burhan ya, maksudnya yang kayak sugar daddy supaya bisa dibeliin HP merek tertentu dan hal-hal yang lebih ke materi sih teman berdua. Itu kalau menurut aku udah kehilangan karakter sih yang sebenarnya teman berdua ya. Jadi memang kayak keluarga, orang tua, guru dan juga lingkungan itu punya peran penting sih dalam membantu generasi muda bangun pemahaman mengenai kebutuhan, keinginan dan juga tanggung jawab. Ya, agama juga tuh sangat apa ya, sangat penting karena dia bisa berjalan bersama pendidikan lainnya sehingga anak muda punya pertimbangan yang lebih matang ketika menghadapi pengaruh pergaulan tren konsumsi. Jadi kalau misalnya IU ya, misalnya kita memperdua punya circle yang kita udah kayaknya udah enggak benar nih, masa sih aku harus begini gitu kan, misalnya ke ngikutin tren FOMO segala macam, ya udah bukan kamu yang harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi ya udah, kamu ganti circle-mu, kamu ganti temanmu. Kalau misalnya nih belum ada yang cocok jadi teman segala macam, udah sendiri juga enggak masalah ya kan teman berdua. Pengen bakso, pengen makan, udah pergi sendiri, pengen ke tempat wisata, pergi ya sendiri kalau misalkan enggak ada teman. Karena memang kalau kita terlalu menggantungkan hidup ke orang tuh capek teman berdua. Terus enggak usah gengsi-gengsian gitu loh. Maksudnya kayak ya ini aku gitu, aku pakai ini karena aku memang nyaman gitu, aku nyaman sama ini segala macam. Kalau misalnya mereka nggak suka, misalnya kayak dianggap ih miskin kali kok bla bla bla, ya kalau memang budget kita segitu ya udah gitu, yang penting kita nggak korupsi mah, kita duit halal, iya kan. Jadi memang keren atau tidaknya sesuatu itu tergantung kita menilai diri kita sendiri sih teman berdua. Kamu ngerasa keren Ya udah, orang juga aku ngeliat kamu keren kok. Kalau ada yang nggak suka sama penampilan kamu, mungkin yang dianggap cupu, apalah gitu, ya udah kamu tinggal bilang, ya udah kalau kamu nggak suka, kalau kamu nggak suka ya itu masalah ki. Aku suka sama diriku sendiri. Nah, self your love, teman berdua ya. Love yourself, terbalik tadi aku ya. Oke deh kalau gitu teman berdua ya. Jadi perkara-perkara ini nggak habis-habis loh. Nanti keluarin apa HP tahun ini, tahun depan nanti keluarin lagi ini HP, terus ganti lagi. Ih, kak capek, aku aja lah capek loh teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua ya. Udah jam 7 teman berdua, aku mau ngasih lagu dulu deh. Lagu akselerasi musik kreatif teman berdua ya. Ini Dahda dari Papua, Blue for Life Process. Ini dia teman berdua.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.